0: Bagi rakyat Madura, karapan sapi bukan sekedar sebuah pesta rakyat yang perayaannya digelar setiap tahun. Karapan sapi juga bukan hanya sebuah tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun bagi mereka, karapan sapi adalah sebuah prestise, kebanggaan yang bisa mengangkat martabat di masyarakat. Untuk mengikuti sebuah kejuaraan karapan sapi, modal yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Kalau dihitung, biayanya jauh melebihi dari hadiah yang diberikan panitia. Untuk mengikuti sebuah turnamen, harus dikeluarkan uang minimal 7 juta rupiah untuk seekor sapi. Padahal, biasanya pemilik sapi menyertakan lebih dari satu sapi dalam suatu karapan. Biaya tersebut biasanya untuk pendaftaran, perawatan, juga sewa penari dan pemain musik seronen, yaitu musik khas Madura yang mengiringi arak-arakan karapan sapi. Namun demikian, meskipun biaya yang dikeluarkan jauh melebihi hadiahnya, namun dengan menjadi juara karapan sapi, masyarakat akan mengenal pemilik sapi tersebut sebagai pemilik sapi yang handal di Madura. Serta banyak yang akan menawar sapi dengan harga yang sangat tinggi. Bagi masyarakat Madura, karapan sapi adalah sebuah pesta rakyat yang dilaksanakan setelah sukses menuai hasil panen tanaman tembakau. Kalau sapi-sapi betina mampu berlegak, lenggok, atau bahkan seperti berjoget bagaikan pramesuri, akan diberikan skor penilaian yang tinggi. Tetapi, penilaian yang lebih tinggi justru pada bagian akhir perlombaan, saat sapi-sapi tersebut diharuskan memasuki sebuah ruangan cermin. Banyak sapi yang takut memasuki ruangan cermin. Makanya, banyak yang gagal menjadi juara. Hanya sapi-sapi yang sudah terlatihlah yang bisa memasuki ruangan cermin tersebut. Sisi lain yang menarik penonton dari karapan sapi adalah kesempatan untuk memasang taruhan antar sesama penonton. Jumlah taruhannya pun bervariasi, mulai dari yang kelas ribu rupiahan sampai puluhan ribu rupiah, bahkan ratusan juta rupiah.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang. Senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tramotif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.

Pendengar Perompat, selamat berjumpa kembali dalam acara Seni Nada dan Budaya Senadia Perompat RRI Jakarta. Kami akan mengajak Anda menelusuri seni budaya gerak dan juga benda serta lagu daerah Nusantara. Sore ini kita akan menelusuri sastra dari Pulau Dewata Bali, yaitu dengan topik Geliat Sastra di Pulau Dewata. Namun sebelumnya, sebagai awal jumpa, kita akan simak terlebih dahulu satu lagu berikut ini.

Dengar, untuk lebih memahami tentang jenis-jenis sastra Bali, dapat kita tinjau dari empat tinjauan, yaitu sastra Bali berdasarkan kondisi empiris dan juga pragmatis, kemudian berdasarkan cara, teknis atau tradisi penyajian, dan juga berdasarkan struktur penulisan, serta berdasarkan struktur corak dan juga waktu pertumbuh kembangannya. Pertama, berdasarkan kondisi empiris dan juga pragmatis, sastra Bali dapat diklasifikasikan menjadi dua, secara struktural dan juga fungsional. Secara struktural, sastra Bali merupakan himpunan dari karya-karya sastra yang berbahasa Bali, baik itu bahasa Bali tengahan maupun bahasa Bali baru. Tinjauan ini didasarkan atas konstruksi yang membentuk suatu bangun karya sastra Bali. Bahasa merupakan aspek mendasar dalam mengkonstruksi suatu karya sastra dan selanjutnya dapat memberikan ciri khas terhadap karya sastra tersebut yang dapat membedakannya dengan karya sastra lain. Begitu juga dengan halnya bahasa Bali. Sebagai aspek mendasar dalam mengkonstruksi karya-karya sastra Bali, bahasa Bali dapat menjadi suatu ciri khas bagi karya-karya sastra lainnya. Adapun contoh karya-karya sastra Bali yang termasuk dalam kategori ini adalah Gegendingan atau Dolanan, Pupuh atau Geguritan, Pralambang, Pribahasa, Babat, Satwa, Cerpen, Novel, Roman, Drama, dan Puisi-puisi Bali Modern. Sebelum kita bahas apa dan bagaimana sastra Bali secara fungsional, kita nikmati dahulu sebuah lagu dari Bali berikut ini.

Pendengar, masih bersama saya Ria Aziz, Pro 4 RRI Jakarta. Klasifikasi sastra Bali berdasarkan cara, teknik, atau tradisi penyajiannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sastra lisan dan sastra tulis. Sastra lisan atau sastra gantian atau sastra tutur, menurut Wayan Buddha Gautama, sastra lisan juga disebut kesusastraan pretakjana. Sastra Bali dalam bentuk lisan ini merupakan formulasi dari sastra Bali sebagai teks-teks yang disampaikan secara oralti, yaitu dari mulut ke mulut antara penutur dengan pendengar. Proses dalam penyampaian tersebut berlangsung turun-temurun dari generasi ke generasi dalam berbagai versi maupun variasi. Dalam perkembangannya, sastra Bali lisan telah banyak ditulis, dan di samping itu, karya-karya tersebut juga ditransformasikan ke dalam bentuk karya sastra tulis, seperti ke dalam geguritan atau juga peparikan. Sastra Bali dalam formulasi ini juga dapat dikaji melalui perspektif folklore, yaitu suatu ilmu tentang budaya yang cenderung sebagai budaya lisan, yang telah mengakar pada satu masyarakat tertentu. Adapun yang termasuk ke dalam sastra lisan adalah tembang puisi yang berupa gegendingan atau dolanan dan juga gancaran atau prosa berupa satwa-satwa Bali. Contoh sastra lisan dalam bentuk tembang atau puisi yaitu gegendingan atau juga nyanyian anak-anak, misalnya Made Cenik, Guak Maling Talu, dan juga lain-lain. Contoh lisan dalam bentuk gancaran atau prosa diantaranya Satwa Pan Balang Tamak, Satwa I Siap Selem, Satwa I Bawang Teken I Kesuna, Satwa Mencubling, Satwa Pan Angklung Gadang, dan lain-lain.

0: pendengar.
1: Hai di sana, terima kasih masih bersama kami di RRI Program 4 Bengkulu. Ya, masih dengan Arpa Rahman. Sampai kelak jam 10 waktu Indonesia Barat. Di sana, pemerintah Provinsi Bengkulu kembali mengajukan permohonan tambahan kuota LPG subsidi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Ya, tambahan kuota yang diajukan sebesar 25% dari kuota yang tersedia memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026. Sehingga Kepala Dinas Energi dan juga Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, Riko Yuliana, yang ngecek tambahan kuota LPG subsidi yang diajukan itu sampai 65.173 metrik ton. Pengajuan ko dilakukan sebagai langkah antisipasi pemerintah daerah terhadap peningkatan kebutuhan LPG masyarakat pada akhir tahun. Nah, Riko ngecekkan pengajuan tambahan kuota bukan karena terjadi kelangkaan ataupun stok LPG yang tidak cukup di Bengkulu. Tambahan kuota ko diperlukan untuk memperkuat distribusi, terutama menjelang hari besar keagamaan dan perayaan tahun baru waktu konsumsi masyarakat cenderung meningkat. Jadi disampaikannya Riko Ngece tadi, pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan dari distribusi LPG subsidi tetap aman pada periode tersebut. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi, penyaluran LPG berjalan lancar sehingga akhir tahun nanti. Nah, antisipasi itu buat dari sana ada. Informasi yang kami sampaikan dari rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 4 Bengkulu.
0: Sastra tulis atau sesuratan juga dikenal dengan nama kesusastraan sujana oleh Wayan Budhe Gautama. Sastra Bali dalam bentuk tulis merupakan formulasi dari sastra Bali sebagai teks-teks yang tertuang dalam naskah-naskah tulisan tangan atau manuskrip maupun cetakan, baik berupa lontar, tembaga maupun kertas. Sastra tulis ini merupakan perkembangan dari sastra lisan sebelumnya ketika masyarakat Bali telah mengenal aksara atau huruf. Sastra lisan lebih mementingkan makna yang terkandung di dalamnya daripada bentuk yang tersaji. Sedangkan sastra tulis, adanya bentuk yang tersaji secara tertulis tersebut merupakan suatu rangkaian tanda yang dapat menjadi jembatan untuk menelusuri jejak-jejak makna yang terkandung di dalamnya. Adapun yang termasuk dalam sastra tulis yaitu terikat, yaitu tembang atau puisi, sekarare atau gegendingan atau dolanan, sekar alit atau pupu, sekar madya atau kawitan atau kidung, dan sekar agung wirama, serta peparikan, bebas atau gancaran prosa dan juga

Sastra Bali dalam bentuk prosa atau gancaran merupakan formulasi dari sastra Bali sebagai suatu karangan atau fiksi dengan pola yang bebas. Dalam hal ini, sastra Bali tampil sebagai suatu karangan yang tidak begitu terikat oleh bentuk yang menggemaskan seperti pada bentuk puisi di atas. Walaupun demikian, adanya hal-hal mendasar dalam prosa atau fiksi merupakan suatu struktur atau juga unsur yang signifikan dalam mengkonstruksi karya-karya sastra prosa tersebut. Contoh sastra Bali dalam bentuk prosa yaitu babad, satwa, cerpen, novel, dan juga drama. Sastra Bali dalam bentuk prosa liris, ya prosa liris palawakia, ini merupakan karangan bebas yang tidak terikat dengan aturan seperti prosodi dan juga metrum seperti pada puisi atau tembang. Palawakia merupakan karangan bebas yang dibaca dengan cara diiramakan atau dilagukan. Umumnya, palawakia menggunakan bahasa Jawa kuno atau tengahan. Contoh sastra Bali dalam bentuk palawakia yaitu Astadasa Parwa dalam Kakawih Mahabharata. Seperti Adi Parwa sampai dengan Swarga Rohana Parwa. Sapta Kanda dalam Ramayana seperti Balakanda sampai dengan Uttara Kanda dan lain sebagainya.

Pendengar, berdasarkan struktur, corak, dan waktu tumbuh kembangnya sastra Bali, ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sastra Bali Purwa atau klasik atau lama atau kuno ya, dan sastra Bali Anyar baru atau modern. Sastra Bali Purwa yang klasik atau kuno ini merupakan formulasi dari sastra Bali sebagai sastra yang bercorak dan juga bersifat tradisi atau warisan secara turun-temurun dari masa lampau. Sastra Bali dalam hal ini juga disebut sebagai sastra Bali tradisional sebagai himpunan karya-karya sastra yang dibangun atas struktur tradisional, baik dalam konvensi, tema, tokoh maupun motif cerita yang ditampilkan. Pada karya-karya sastra tersebut dapat dijumpai adanya nilai-nilai luhur yang telah hidup dan juga dianut oleh masyarakat Bali sejak masa lampau sebagai nilai-nilai yang adiluhung. Contoh sastra Bali Purwa yaitu tembang, gancaran, dan juga palawakya. Sastra Bali Anyar atau modern merupakan formulasi dari sastra sebagai suatu pola atau tipologi sastra yang muncul pada masa kolonial dengan adanya pengaruh dari sastra Indonesia maupun Barat. Pada masa kolonial, sastra Barat seperti novel, cerpen, dan juga puisi-puisi Barat mulai masuk ke Indonesia. Pola-pola sastra tersebut diterima dalam sastra Indonesia, yaitu melalui suatu adopsi dan juga adaptasi, sehingga lahirlah sastra Indonesia modern. Perkembangan sastra Indonesia yang demikian turut mempengaruhi perkembangan sastra Bali, sehingga pola-pola sastra tersebut juga diinternalisasi ke dalam sastra Bali. Nah, hal ini ditunjukkan oleh lahirnya novel-novel atau cerpen-cerpen Satwa Bawak maupun puisi-puisi Bali modern yang tentunya menggunakan bahasa Bali. Pola sastra tersebut merupakan contoh-contoh dari sastra Bali Anyar tersebut. Dan contoh sastra Bali Anyar yaitu puisi dan prosa.

Pendengar, dalam ajaran Trihita Karana dijelaskan bahwa manusia selain menjaga hubungan yang harmonis dengan para hiangan atau Tuhan, juga menjalani hubungan yang harmonis dengan pawongan atau manusia lainnya, yaitu orang Bali, serta menjaga keharmonisan dengan palemahan atau alam sekitar tempat tinggal manusia itu sendiri. Dengan adanya ketidakharmonisan dalam pelemahan akan membawa dampak pada ketidakharmonisan hubungan di antara orang Bali. Hal ini dapat dicermati pada kutipan sebagai berikut. Terjemahannya, bebasnya atau orang tua saya sudah biasa mendengar atau menyatukan orang Bali yang dikucilkan. Berapa mayat telah menjadi rebutan? Banyak mayat telah dijaga oleh polisi. Kalau orang kekuburan diiringi dengan nyanyian yang indah, berbalik menjadi percekcokan yang menggelikan. Kutipan ini melukiskan bahwa pertengkaran yang terjadi di antara orang Bali dilatar belakangi oleh tanah, dalam hal ini adalah hak menguburkan mayat di kuburan. Mengingat situasi dan perkembangan sosial masyarakat Bali, jelas tanah menjadi sesuatu yang sangat penting. Namun, mengapa permasalahan tersebut harus berdampak pada masyarakat Bali yang telah berdomisili serta menjadi krama, desa, dan banjar? Mengapa orang Bali cenderung lebih suka bertengkar dengan sesama orang Bali dibandingkan dengan orang luar? Ini yang perlu mendapat sorotan dan juga dicarikan solusinya. Namun pada pembahasan ini hanya disajikan permasalahan tersebut tanpa membahas lebih lanjut.

Pendengar, selain memiliki tema utama, cerpen Julia juga memiliki tema sampingan, yaitu pernikahan campuran. Hal ini terjadi antara tokohnya yang bernama I Gede, orang Bali, dengan Julia sebagai orang Amerika. Hal ini dapat diketahui berdasarkan ekspresi kegembiraan yang dialami para tokoh ketika insiden tersebut terjadi. Untuk lebih jelasnya dapat kita dengar melalui terjemahan bebasnya, yaitu orang tua saya memeluk I Julia. Dia tidak berbicara. Keduanya baru merasakan lelah bercampur dengan kecapaiannya. Di raut mukanya yang terlihat bahagia karena dapat bersatu. Kutipan ini menggambarkan tentang kebahagiaan antara Julia dengan I Gede, yaitu paman pencerita. Meskipun keduanya adalah berbeda bangsa, bahasa, agama, dan budaya, akan tetapi karena cintanya yang sangat besar, mampu meruntuhkan dinding pemisah di antara mereka. Melalui pernikahan campuran tersebut menyebabkan terjadi akulturasi antara Julia dengan I Gede. Julia menjadi seorang istri yang baik, menjadi ibu rumah tangga selayaknya istri orang Bali. Menjalani kehidupan sesuai dengan tradisi orang Bali, namun karena adanya sengketa tentang penguburan mayat di Bali, menyebabkan tokohnya enggan untuk tinggal di Bali dan memilih tinggal di luar negeri dengan harapan diupacarai menurut agama Hindu pada saat meninggal nanti. Pernyataan ini dilatar belakangi dengan anggapan bahwa orang yang tidak ikut sebagai anggota Banjar tidak akan mendapatkan hak kuburan. Hal ini dapat dijelaskan sesuai dengan kutipan berikut dengan terjemahan bebasnya, yaitu semakin lama I Julia semakin tidak tegar. Dia membuat surat wasiat. Surat itu baru boleh dibuka setelah dia meninggal. Di sana ditulis kalau dia meninggal agar kabenang dilaksanakan upacara pembakaran mayat di Amerika supaya mudah mendapatkan kuburan. Kutipan ini menggambarkan bahwa pernikahan campuran antara Julia dengan I Gede menjadi jalan untuk menampilkan pokok persoalan dalam cerpen Julia tersebut. Pernikahan campuran mendukung persoalan tentang sengketa tanah, yaitu hak mendapatkan kuburan. Pernikahan tersebut seolah-olah menjadi jalan untuk pengarang menggambarkan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat Bali, sehingga menjadi rangkaian cerita yang menarik serta syarat akan pesan moral.

0: Berendo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Kabar kita.
1: Adisana Polda Bengkulu mendorong generasi muda dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat sekaligus membangun sumber daya manusia menuju Indonesia Mei 2045. Komitmen tersebut disampaikan dalam deklarasi dan juga seminar publik Rembuk Pemuda Bengkulu bertema Menjemput Indonesia Mei 2045. Tantangan, peluang dan juga peran strategis pemuda Provinsi Bengkulu Sabtu 26 September 2006 di Aula Pola Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu. Dalam kegiatan ko, Kapolda Bengkulu diwakili Dirin Telkom Polda Bengkulu Kombespol Heri Widakdo sebagai narasumber dengan materi kolaborasi Polda Bengkulu dengan pemuda menyongsong Indonesia Mei 2045 yang memaparkan sejumlah program unggulan Kapolda Bengkulu yang diarahkan untuk memperkuat layanan masyarakat, kepedulian sosial, pemeliharaan kantin emas, ketahanan lingkungan dan juga pangan, serta sinergi pembangunan. Sekian kabar kita pukul 8.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Pro 4 FM.
3: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Berundur pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Prompat FM.

0: Pendengar Perompat, selamat berjumpa kembali dalam acara Seni Nada dan Budaya Senadia Perompat RRI Jakarta. Kami akan mengajak Anda menelusuri seni gerak dan benda serta lagu daerah Nusantara. Sore ini kita akan menelusuri adat perkawinan Pulau Dewata Bali. Umat Hindu mempunyai tujuan hidup yang disebut catur.
1: Berondo Pagi, Perompat RRI Bengkulu.

0: COVID ini, ya Allah, kapan ini berakhir? Anak kami ini tidak pintar-pintar, kami mau anak kami sekolah.
1: Bapak Ibu Guru, kalau misalnya memang menggunakan apa aplikasi yang berbayar itu mahal, boleh menggunakan media sosial.
0: Saya capek, Bu, sudah cubit-cubit anak saya.

0: tak mudah memang beraktivitas di tengah pembatasan yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hampir 2 tahun kegiatan masyarakat dibatasi dengan berbagai aturan yang harus ditaati. Begitu pula dalam dunia pendidikan. Mereka yang bersentuhan langsung seperti guru turut merasakan perubahan tersebut. Kami berkesempatan berbincang dengan Ibu Ayu Lestari, salah satu guru SDIT Cahaya Fikri Bontang. Ia menceritakan bagaimana ia dan para muridnya menyesuaikan diri di awal pembelajaran jarak jauh.
1: Butuh perjuangan tersendiri karena pertama anak-anaknya tentu belum mandiri meskipun sudah kelas 4 ya kak ya. Tapi mereka itu masih yang tergantung sama orang tua karena masih peralihan dari kelas 3 ke kelas 4. Nah itu memang benar-benar tantangannya di sini harus kerjasama yang baik dengan orang tua, itu yang pertama kuncinya. Yang kedua memang kita nggak bisa sih memaksakan anak itu harus apa ya, harus paham gitu dengan apa yang kita sampaikan karena kita juga terbatas gitu menyampaikannya hanya bisa lewat video.
2: 91,7 FM Pro 4 Suara Budaya Bengkulu.

0: 91,7 MHz. Terima kasih di sana masih dengan Dangar Paraman. Nah, di sana pemerintah Provinsi Bengkulu mulai melakukan revitalisasi sejumlah sekolah yang dinilai membutuhkan perbaikan sarana dan juga prasarana. Revitalisasi dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Sehingga Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, Nyengecek, pemerintah memprioritaskan sekolah yang dikondisikan membutuhkan penanganan. Sejumlah sekolah yang menjadi prioritas ini diantaranya SMK Kabupaten Kaur, SMA Negeri 6 Menggano, serta beberapa sekolah di Kabupaten Kepahyang dan juga Raja Lobong. Khususnya SMA Negeri 6 Menggano, revitalisasi akan difokuskan pada bangunan mes ataupun tempat tinggal bagi guru. Pembangunan tersebut dinilai penting untuk mendukung keberadaan tenaga pendidik di wilayah yang memiliki keterbatasan akses. Nah, informasi ini kami sampaikan dari rri.co.id.
1: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Berlayar menyusuri perairan pantai Cirebon merupakan perjalanan menarik untuk mengenali kekayaan bahari. Apalagi berlayar bersama nelayan, orang yang setiap hari bergulat dengan laut untuk mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Saya pun terbawa lebih dalam untuk mengenali kehidupan mereka, terutama nelayan tradisional, sekaligus mengetahui kondisi laut yang sebenarnya. Di tengah laju perahu dengan suara mesin diesel yang menderu, memecah kecipak air laut dan hempasan angin, saya perhatikan sang nelayan terus mencoba mencari titik pengharapan untuk menangkap ikan maupun udang. Jala ikan pun ditebar, perangkap ikan juga dipasang di celah bentangan perairan samudra nan luas. Namun, ternyata nelayan sekarang lebih memilih mencari ikan jenis teri, cumi, dan rajungan dibanding memasang perangkap udang. Tidak bisa dipungkiri lagi, mencari udang di perairan Cirebon kini semakin sulit. Masih di atas perahu perairan Cirebon, saya bersama tim mencoba berdialog dengan nelayan. Kenapa udang tidak lagi mudah didapatkan? Sedangkan Cirebon sendiri dikenal sebagai kota udang.
1: RRI, Pak. Cirebon itu kan dikenal sebagai kota udang.
2: Iya, iya.
1: Nah, sekarang ini kan udang susah dicari katanya.
3: Udang susah dicari tuh, Bu. Kendalanya apa? Kendalanya pokok harimau. Kalau 13 mil itu masih ada. Pengennya saya sih pokok harimau harus dibasmi. Ataupun itu bentuk bolga, itu pokok harimau juga. Apollo, terus Arat, Garok. Garok itu ondol kan ada sekarang. Pokoknya yang ditarik-tarik itu namanya pokok harimau. Itu harus dibasmi itu. Itu keluhan nelayan itu, benar-benar keluhan nelayan. Jadi bumbu ataupun jaring rajungan juga yang tabulnya diem gak ditarik, rusak semua. Pengennya nelayan sih pokok harimau 100% hilang lah.
0: Dari obrolan dengan nelayan menggambarkan, udang ibaratnya sudah lama menghilang dari perairan Cirebon. Ini menandakan udang tidak lagi menjadi primadona hasil laut Cirebon. Sehingga sebagian besar nelayan beralih mencari rajungan dan ikan lainnya. Menjelang sore, perahu yang saya tumpangi menepi, hingga kemudian mempertemukan saya dengan Ribut Bahtiar, nelayan yang sudah 30 tahun melaut. Ribut membenarkan, sudah cukup lama udang semakin sulit dicari, sehingga kini memilih mencari jenis ikan lain yang lebih mudah ditangkap dengan nilai jual tinggi, misalnya rajungan. Hal tersebut disinyalir, perairan Cirebon tidak lagi subur untuk pembiakan udang, bisa jadi karena adanya pencemaran akibat limbah industri maupun sampah. Namun, dari kasat mata, juga karena banyaknya alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan seperti garok ondol-ondol, pukat, sehingga merusak biota laut. Seperti yang dituturkan Ribut Bahtiar yang juga Ketua Serikat Nelayan Kabupaten Cirebon dalam perbincangan dengan saya.
4: Pak Ribut, Bapak kan sudah 11 tahun ya menjadi nelayan.
2: Oh, hampir 30 tahun. Dari kecil 11 tahun saya sudah jadi melaut.
4: Pak, dulu pada saat melaut memang mencari udang, Pak?
2: Iya, udang dulu. Lagi saya kecil pertama jadi nelayan, umur 11 tahun saya memang udang lama. Tapi nggak sulit seperti sekarang kalau dulu mah.
4: Dulu pas mendapatkan udang itu sampai berapa kilo dan pendapatan dari selaut itu berapa, Pak?
2: Ya, kadang-kadang kalau kita lagi bagus miliknya, rezekinya, satu hari dapat satu kintal pernah. Rata-ratanya 10 kilo, setiap hari bisa dapat. Sekarang juga kalau umpamanya bisa dimusnahkan, alat tangkap yang tidak ramah lingkungan atau limbah-limbah bisa dihentikan itu, yang jelas penghasilan stabil lagi. Kalau nelayan pada sadar sih bisa seperti dulu lagi.
0: Sulitnya mendapatkan udang di perairan Cirebon bukan berarti biota laut bersungut panjang itu tidak ada. Nelayan Cangkol Cirebon masih mencoba tetap mencarinya. Bagi nelayan Rohadi misalnya, hasil menangkap udang sekedar untuk mengganti biaya perbekalan saat melaut.
5: Pagi, ya jam 6 ya, dijual di pasar 60 kilo, 1 kilo. Ya, ada 4 kilo sih, ya 3 kiloan sedikit buat modal itu yang operasi aja di solar berapa 10 liter ya cuma pas-pasan aja dapatnya.
0: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Cirebon tidak menutup mata jika ada pencemaran di perairan pantai utara Pulau Jawa ini. Menurut Kabid Pengendalian dan Pemulihan Dampak Lingkungan Yuyu Jayudin, DLH Kabupaten Cirebon sering melakukan uji kualitas air untuk mengetahui tingkat pencemaran air laut. Kemudian hasil uji labnya dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan kepada nelayan. Data yang tercatat sepanjang tahun 2016, pencemaran beberapa titik perairan Cirebon menunjukkan tingkat kekeruhan dan salinitas atau kadar garam di atas baku mutu.
6: Ada beberapa parameter kekeruhan dan TSS, parameter fisika, yang di beberapa tempat sudah melewati batas baku mutu yang dipersyaratkan. Kalau berpengaruh, pasti berpengaruh gitu kan.
0: Pakar Kelautan dari Universitas 17 Agustus Untag Cirebon, Dr. Dedi Supriyadi menilai faktor pencemaran lingkungan dan penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan bisa menjadi pemicu rusaknya biota laut termasuk udang.
7: Cirebon yang dulu dikenal sebagai kota udang, melihat perkembangan sekarang sebenarnya ini ada beberapa faktor. Salah satunya itu kondisi lingkungan di perairan yang di Cirebon. Nah ini penyebabnya banyak sekali, dari degradasi lingkungannya itu sendiri, pencemaran. Si udang sendiri tidak akan bisa hidup maksimal. Juga kawasan konservasinya dibabat habis, salah satunya itu mangrove. Nelayannya itu sendiri, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
0: Sebenarnya, pemerintah tidak hanya berdiam diri membiarkan udang berkurang saat kolam susu tidak lagi dapat menghidupi para nelayan. Maka, pemerintah hadir dan memberikan solusi. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Cirebon, Dewi Maharani, mengatakan pihaknya terus melakukan pembinaan terhadap nelayan tambak untuk budidaya udang, serta menyalurkan bantuan benih udang dari Provinsi Jawa Barat untuk ditebar di perairan Laut Cirebon.
8: Seiring berjalannya waktu, memang pembudidaya udang itu ada. Kalau untuk benih, biasanya kami dapatkan dari balai-balai UPT punya provinsi. Selain dibudidayakan juga kita untuk restocking, kita tebar juga ke perairan lah.
0: Untuk saat ini, dinas tersebut baru bisa membina 2 nelayan tambak udang di Kampung Paguyuban dan Kerukunan dengan hasil 2 kuintal udang setiap kali panen dari tambak seluas 1.500 meter persegi. Hamparan perairan Pantai Cirebon sepanjang 54 km menjadi kekayaan yang tak ternilai karena dalam sejarahnya perairan Cirebon dikenal menjadi lahan subur pembiakan udang. Ini sesuai dengan nama Cirebon, berasal dari kata cai atau air, dan rebon berarti udang kecil. Jika memang udang telah menjadi ikon Cirebon, maka sudah sepantasnya semua pihak menjaga ekosistem laut agar kesuburannya bisa mengembalikan lagi udang yang menghilang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di sana selamat pagi. Terima kasih masih bersama kami di Perempat Bengkulu yang bergabung, selamat bergabung. Hari Minggu di sana cak biasa udah hari Minggu jam 9 iko kita ndak ngandengkan obrolan kecil kita. Ini lah berapa kali kita ngandengkan, tapi mudah-mudahan ada yang pai ngandengkan siaran kami, yang pai sempat ngandengkan. Nah, motivasi juga buat adik-adik, buat anak-anak muda untuk memanfaatkan peluang-peluang kerja di sana. Nah, salah satunya adalah pet shop, usaha yang banyak digemari masa kini. Nah, obrolan ingat pipi dengan ingat ini sebagai biola, mudah-mudahan jadi inspirasi buat adik sana. Segalanya yang tidak buka usaha, terutama pet shop.
1: Di pagi kok kecek kita, kita nak ngota-ngota dulu deke ingat Ines Pebiola nyoko apa ownernya Yuhe Pet Shop 2. Kalau Yuhe Pet Shop 1-nya di Simpang Skip. Nah, kalau ingat kok, ingat di mana ngah tempatnya ngah?
2: Di Timur Indah.
1: Di Timur Indah. Apa kabar ingat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Yo, pagi ke siapa ya nunggu ngah toko? Tak ada orang.
2: Tak ada, tutup.
1: Oh, tutup pagi ke yo karena nak mampir ke siko dah. Iyo, kita ngota-ngota dulu lah dah. Iyo, yo. Kalau kita iko nanya-nanya ke ingat kok kok ngapa sih milih buka usaha pet shop gitu kan? Ngapa tidak? Kan orang sekarang kan usahanya kuliner, iya, makan-makan, apa kopi misalkan gitu. Ngapa ingin buka pet shop? Nah,
2: sebenarnya kalau buka pet shop tuh karena aku sendiri
1: suka.
2: Suka kucing.
1: Dari kecil kan. Oh, gitu-gitu
2: kucing.
1: Gitu.
2: Kemarin tuh pas COVID, pas apa aku kan banyak kucing sampai 13.
1: Iya kan? Oh ya.
2: Tapi sekarang lah lumayan dikit lah, banyak yang meninggal karena sakit, banyak lah.
1: Iya. Itulah dak kalau kucing itu umurnya cuma sebentar gitu dak. Kini kita tinggal berapa yang dari 13 tuh?
2: Dari 13 tinggal 5.
1: Tinggal 5 loh ya juga sih, banyak juga sih sekarang ya. Oh, jadi memang awalnya memang karena suko kayak kucing goda, jadi bukalah untuk apa pet shop ko, untuk makanan-makanan kucing gitu kan. Tapi apa tuh? Namonyo tuh ingat? Ngapo iko? Apa tuh namanya? Maksudnya tuh namonyo tuh kan Yuhe 2 tuh dah. Nah, ngapo idak namo ingat ajo cak itu nah.
2: Ngapo idak namo aku ajo karena kan dia kan adalah ado Yuhe yang satu.
1: Yang satu.
2: Kan? Jadi kan gitu. Brandnya tuh nah, brand namonyo kan lah orang lah. Oh, Yuhe pernah kesana.
1: Iya.
2: Orang lebih percaya ini duonyo yang Yuhe pertamonyo. Mungkin lah berapa tahun kan lah terkenal kualitasnya, pelayanannya, jadi kami Yuhe 2.
1: Oh gitu, gitu ya, biar rezekinya ngalir juga ya, ya. Jadi itu, jadi itu memang apa dah kalau untuk ngambil apa untuk penamaan tidak pulau yang terlalu ikon ya, dah ingat maksudnya itu tidak terlalu yang dipersiapkan nih yang tuh dah nak cari nak googling dulu tidak pulau dah, ya. Apa tuh untuk proses awalnya kok ingat dari tahun berapa kok ingat? Tahun nikah lah ya?
2: Tahun ini lah, bulan
1: tahun nikah. Oh, bulan 1 Maret. Udah terasa aja lah jalan berapa
2: 10 bulan
1: kurang lah, dak. Lah jalan 10 bulan kok apa ingat maksudnya tuh apa sih enaknya kita tuh buka usaha di usia belia asik. Oh ya di sana ingat kok masih muda. Apa rasanya ingat di usia muda sekarang lah ada usaha gitu.
2: Kalau untuk sekarang sih kan pernah kerja juga kan. Kalau kerja itu pastilah ada tekanan dari bos.
1: Iya.
2: Kalau liburnya enggak bisa kan diatur.
1: Iya.
2: Seminggu sekali libur kalau
1: iya.
2: Usaha sendiri kalau kita ada acara tutup.
1: Iya ya. Kalau main gitu aja dah. Idak pulo gitu dah. Nak buka-buka, nak idak-idak gitu ya.
2: Tekanan dari atasan.
1: Iya benar ya. Jadi ikut juga kok. Jadi motivasi juga kok untuk adik sanak kalonya kan. Kalau udah galak ribet, nak ditekan orang apa nak kerjakan, buka lah sendiri dah. Ya. Jadi itu memang awalnya baru bisnis, emang Iko udah ingat apa dak karo memang Iko yo malas ditekan-tekan kayak atasan gitu kan, libur tidak dapat puluh gitu kan, lama le puluh dak. Nah, Iko maksudnya tuh kalau misalkan apa tuh kalau di pet shop Iko Koko, apa sih ingat yang tidak enaknya gitu? Kalau ingat sendiri di hari-hari ingat tuh apa sih yang tidak enaknya misalkan? Apo di rumah, apo di pet shop aja, dak pacak mano-mano, karena kan nak jago iko pet shop gitu kan. Nah, cak mano tinga?
2: Kalau sekarang sih kan yang handle-nya masih aku sendiri,
1: iya,
2: kan.
1: Uh-uh.
2: Jadi enggak bisa lah nongkrong-nongkrong, enggak bisa,
1: iya,
2: kan full time aku di warung.
1: Iya, iya, iya.
2: Kalau acara besar baru tutup bentar.
1: Oh, gitu. Iya, berarti kalau... spesial nih Anda Inga hari ku hadir dah Inga.
2: Iya, spesial.
1: Oke, oke, itulah lumayan dah kita buka usaha sendiri gitu dah, kita yang aturnya gitu kan. Waktu itu rugi gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan apa tuh kalau untuk bahan-bahannya sendiri, apa untuk barang-barangnya, oh, untuk mendapatkannya ingat ada kesusahan enggak sih? Karena kan memang kan di Bengkulu kan agak iko ya, maksudnya tuh oh, mungkin agak terbatas gitu, apa pesannya online, apa memang ada distributornya langsung ke Inga apa macam mana?
2: Kalau untuk barang sih ada distributornya, ada gudangnya sih, tapi palingan kelangkaan barang ada, biasanya setiap tahun tuh ada aja merek yang langka. Jadi tapi tuh untuk itu paling sebelum biasanya tuh akhir tahun itu langka tuh, sebelum akhir tahun tuh kami nyetok-nyetok lah, beli banyak gitu.
1: Oh, gitu-gitu-gitu. Tapi kalau misalkan sehari itu, nah 10 bulanku aja, apa yang paling laku tuh Ina?
2: Kalau untuk di pet shop itu yang paling laku untuk merek Bol sama Cat Choice itu larisnya. Dari situ banyak.
1: Oh, gitu-gitu-gitu. Tapi harganya tuh mulai dari berapaan tuh Ina?
2: Kalau harganya mulai dari 13 sampai 30. Ada yang standarnya, kalau yang mahal premium ada yang 65 sampai 100.
1: Nah tuh iko apa namanya? Ada enggak sih misalkan komplain-komplain kok dari iko apa dari konsumen Inga gitu. Apa misalkan apa yang dikomplainnya gitu.
2: Kalau untuk saat ini belum ada sih kalau komplainan, paling kan aku baru buka kan. Nah, belum banyak apa sih merek makanan kucing yang banyak, ada yang belum ada cek
1: itu. Nah, iya,
2: jadi
1: iya,
2: orang
1: iya.
2: tuh ngapa udah ambil ini mbak, coba ambil ini mbak,
1: gitu,
2: belum
1: gitu.
2: Lengkap variannya.
1: Oh mungkin gitu, mungkin next dah, ya ya ya ya, beguyura, iya beguyura, iya iya. Tapi ke apa tuh? Tapi ada terus tuh Inga yang beli gitu kan? Misalkan sehari itu, aduh, enggak sih pernah sehari itu enggak ada yang beli gitu selama 10 bulanan kok?
2: Alhamdulillah ada terus.
1: Ada sih. Terus ya.
2: Awal-awal sih yang
1: awal-awal
2: itu
1: ya.
2: Baru 3 orang, 2 orang.
1: Di awal-awal. Tapi masih alhamdulillah dah masih ada yang beli ya, gitu kan. Iya ya. Jadi tuh kalau Inga sendiri tuh untuk menarik pelanggan Inga tuh cek mana kemarin tuh?
2: Biasanya kalau itu ada promosi di IG, yo, di
1: Facebook,
2: di yo, TikTok,
1: yo.
2: Itu promosinya.
1: Oh.
2: Dan tuh ada potongan harga,
1: gratis snack,
2: biasanya
1: itu. Gitu-gitu-gitu, rajin puluh dah, ingat kok dah pantasan baik dah, ingat tuh berkembang gitu kan. Tapi Iko ingat maksudnya tuh kayak yang apa dah kalau misalkan kita jual-jual apa makanan-makanan, ini emang makanan kucing aja ya?
2: Ada makanan hamster juga.
1: Oh, hamster ada juga.
2: Tapi khususnya kucing sih.
1: Khususnya kucing ya.
2: Karena belum banyak anjing misalnya kan.
1: Hamster tuh apa makanannya?
2: Ada biji-bijian, ada dia.
1: Oh.
2: Kayak snack-nya juga
1: ada. Oh, ada juga snack-nya. Luar biasa nih ya. Mahal pula tuh snack-nya tuh.
2: Lumayan.
1: Oh,
2: 20-an biasa.
1: 20-an seberapa? Oh, ini.
2: 300 gram.
1: Oh, 300 gram, 300 gram. Lumayan juga dah, banyak juga dah hamster
2: tapi
1: tuh.
2: Tapi lama juga habis.
1: Iya, habisnya kan makannya juga tidak banyak dah. Ada sama cacito 3 kali sehari nasi padang. bisa ikut target pasar Inga kok apa Inga? Siapa? Apa kalangan umum atau mungkin ada target pasar Inga cak misalkan orang-orang yang baru ndak memulai apa namanya nak melihara kucing atau apa misalkan Inga? Apa umum aja gitu?
2: Kalau target pasarnya umum sih lebih ke menengah. Yang harganya agak standar.
1: Ah iya iya iya. Tidak pulau yang premium
2: ya,
1: nak.
2: Premium kan kalau premium kan
1: iya,
2: high class,
1: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, karena kan makanan kucing itu kan gak beli tiap hari gitu kan. Iya, kalau misalkan mungkin naik premiumnya memang orang tuh emang ada duitnya untuk itu, udah sih.
2: Tapi lebih kebanyakan orang tuh kalau yang premium tuh dia beli online karena
1: lebih murah,
2: banyak potongan.
1: Iya sih.
2: Kalau itu kan lah ngambil
1: dari iya, benar-benar. Jadi lebih mahal memang ya, gitu. Tapi tidak perlu banyak nyetok ya?
2: Tidak.
1: Jadi misalkan kok, tapi sebulan tuh ada gak sih yang beli premium tuh?
2: Ada sih,
1: oh, ada.
2: Palingan berapa minggu beli lagi, habis beli lagi.
1: Oh gitu,
2: lumayan juga, tapi tidak yang cak yang menengah kan padangan tuh sekarung tuh habis hari.
1: Oh iya iya iya. Wih, enggak kok produktif nih Anda. Ini ada lita, enggak? Tidak ya, nikmati aja dah.
2: Nikmati aja.
1: Nikmati proses, aja. Iya. Iya, benar benar benar ya. Buka sendiri. Ya, nimbang sendiri. Sendiri. Ya, sendiri. Hei lah Inga kok ada gak rencana Inga nak buka Yuhe Tigo?
2: Insyaallah
1: doakan aja dah. Apa ikonyo Inga awalnya tuh modal awalnya tuh emang apa modalnya besar Inga kok apa memang iko aja sejalan aja misalkan modal cak iko ruko dulu apa cak mano gitu apa memang Inga lah sudah punya modal untuk itu gitu untuk buka tuh gitu.
2: Kalau modalnya sih kemarin tuh masih ke orang tua pinjami. Kalau awalnya nian sih masih dikit sih barang-barangnya.
1: Oh iya iya. Kalau gini lah rame lah rambah ya.
2: Kalau dulu sih beberapa merek baik. Ini nambah lagi proses kan.
1: Iya benar-benar. Jangan lupa ingat dibayar ke orang tua lah. Iya pasti. Iya pastilah ada enggak ya. Bu ikhlaskan aja lah Bu. Apa aja Inga komponen untuk biaya terbesar dalam menjalankan bisnis Inga kok?
2: Paling sewa ruko.
1: Sewa ruko dak ngah? Iya. Berapa misalkan Inga tuh misal sewa rukonya 20-an. Nah, kira-kira Inga tuh setiap hari dak nyisihkannya atau memang kelak bayarnya emang ado gitu?
2: Kalau untuk sewa ruko biasanya per bulan dari pendapatan tuh disisihkan untuk sewa ruko.
1: Oh, listrik gitu dak.
2: Jadi sisanya kalau ada sisanya ditabung.
1: Oh tabung gitu, iya. Wih, banyak tabungannya aku udah caknya.
2: Nah, balik lagi modal kan.
1: Oh iya, ya kan naik beli lagi dan kan? Diputar lagi kan. Iya, udah nggak. Itu tuh juga, wih, sendiri nih anda sih. Enggak, aku udah ikut mikir sendiri. Ikut buka toko sendiri. Aidah, manonian orangnya. Apa strategi enggak kok? Aduh, udah sih strategi khususnya dalam menentukan harga produk ataupun apa kayak jasa iko sewa sewa kucing untuk nitip kucing ada juga gak sih?
2: Ada juga.
1: Oh ada juga. Itu tuh cuman ingat ada gak sih strategi ingat tuh apa strategi khususnya dalam menentukan harga jual apa jualan ingat kok tadi atau mungkin iko apa jasa titip kok tadi?
2: Kalau untuk harga sih biasanya tuh kita
1: normal-normal aja ya.
2: Iya, normal-normal. Paling untuk nengok pasarnya, ngecek juga kan di pet shop lain kadang-kadang nyamar jadi pembeli.
1: Kayak itu juga ya. Tapi itu cuma sekedar untuk ngecek harga bae dah. Iya,
2: iya
1: biar sama gitu kan. Iya, iya, iya benar-benar ya. Tapi kalau untuk jasa titip kan dimulai harga berapa ya?
2: Dia tuh tergantung sih kalau untuk jasa titip dia ngambil paket apa kan ada yang paketannya makanan dari pet shopnya ada yang
1: dia bawa makanan gitu. Sendiri gitu, ya. Kalau dia bawa sendiri seharinya berapa?
2: Kalau dia bawa sendiri itu seharinya biasanya sehari semalam itu 35.
1: Oh 35, kalau makanan dari kita?
2: Kalau makanan dari kita itu 30.
1: Oh 30, lebih murah dak?
2: Terbalik.
1: Kebalik. Coba dulu sih ngapa?
2: Kebalik.
1: Iya, ya 35. Ya. 35 kalau misalkan kita nyediakan makanan, ya. 30 kalau misalkan orang tuh bawa makanannya. Dak, kucing kayak emang makannya berapa kali sih sehari?
2: Kalau sehari biasanya kalau orang nitip tuh aku kasih 3 kali sehari, pagi, siang sama malam.
1: Malam.
2: Karena itu kan langsung habis. Kalau tidak habis kan langsung dibuang itu karena
1: iya.
2: Dia masuk angin mencret biasanya.
1: Oh cah itu pun makanannya kok berarti harus rapat gitu ikannya ya
2: harus rapat.
1: Oh gitu ya jadi itu kalau misalkan nah apa tipsnya dari Inga kok kalau misalnya kita kok kan ngasih makanan nah misal kita lupa kok kadang kan apakah kita belinya kita paro dulu apa cah mana
2: apa
1: kita nak ngasih makanan kucing kok biar tidak masuk angin kata Inga tadi kan mencret lo
2: sebenarnya kan sekarang kan canggih kan ada tuh tempat makanan yang dia nuang sendiri jadi kalau habis dia keluar sendiri
1: oh gitu
2: kalau misalnya
1: nak kayak dispenser iko beras itu ya
2: kalau misalnya kita nak pergi kemana-mana kerja kan masuk ibe kalau dia habis tuang sendiri
1: oh gitu lah canggih pun yo lo naik daun kucing
2: iya
1: canggih-canggih ya
2: minumnya
1: iya kan
2: dispenser jadi airnya mutar terus bersih terus
1: oh gitu. Ya ya ya ya. Makanannya cek itu pulau ya, minumannya cek itu pulau, canggihnya. Makanannya aja tuh ada yang rasa tuna, ada yang rasa salmon. Ya Allah, sehatnya enggak sih?
2: Banget kita.
1: Iya, heeh. Nah, ada enggak sih kita tuh aturannya di kucing itu tuh ngasih makannya seberapa banyak ingat gitu kan? Karena kan kucing kan memang makanannya kan tidak banyak kan?
2: Sebenarnya di kemasannya tuh lado takaran tuh berapa beratnya, berapa gram untuk ngasihnya di kemasan.
1: Tergantung berat berat makanannya atau berat kucingnya?
2: Tergantung berat kucingnya.
1: Oh, berat kucingnya.
2: Dan tuh kalau semakin tua kucing, semakin dikit dia makan. Yang apalagi makan yang keras itu semakin dikit dia.
1: Lah ngapunya? Semakin tua
2: pencernaannya semakin tua semakin enggak bagus. Jadi harus dikasih makan keras tuh minimal 2 kali sehari. Dan tuh sisanya tuh yang lembut.
1: Oh gitu. Oh itulah yang apa makanan yang tuna tadi tuh ya.
2: Iya,
1: ada yang saset. Iya, iya, iya. Heeh, heeh. Ya, cek 20. Ya, pergi iri kucing kok. Tapi bagi yang suko ya, memang nyo sayang-sayang nih ya ndak nga sampai nyo biar lah ndak makan kucing nyo asalkan kucing makan tuna kok tadi dak
2: heeh sama cek aku dulu awal kerja dulu nyirit aku untuk kucing
1: iya biarlah nyo makan enak kan masya Allah. Tapi umur kucing kok iko dak idak pulo iko panjang cek itu dak umurnya itu dak karena tuh memang iko sih apa dak kalau orang nak suka kucing kok memangnya penyayang ya memangnya penyayang hewan memang penyayang kucing gitu kan. Nah tapi ada dak sih tipsnya kok dari Inga iko kalau misalkan kan kayak orang kan kalau misalkan kita kayak kucing kok kan jangan iko nian ada bakteri atau apa segala macamnya. Nah cak mana Inga biar kita tuh tidak terkontaminasi cek tuh.
2: Kalau saran aku vaksin dia tuh kan di kucing itu ada rabies. Nah, harusnya itu harus divaksin. Vaksinnya tuh biasanya 4 kali vaksin kan biar rabiesnya tuh tidur jadi enggak bangun. Jadi
1: gitu.
2: Kalau terkontaminasi misalnya bakteri dia tuh rabiesnya tuh mati bangun
1: tidak nular.
2: Vaksin biasanya
1: banyak juga modalnya dak ingat ya. Iya vaksin. Iya, nak mandi kan. Emak kalau mandi itu berapa kali sehari?
2: Kalau mandi tuh tergantung kucingnya. Kalau yang indoor itu kan
1: biasanya indoor
2: kalau indoor itu kan lebih bersih kan, jarang keluar itu biasanya
1: 2 bulan sekali. Oh, tidak perlu tiap hari. Kira-kira sama perlu cak kita 2 kali sehari perlu mandinya, tidak. Oh, nah, kalau
2: keseringan mandi malah bisa jamuran.
1: Oh, gitu. Cek itu pulo itu ada bedanya indoor kayak apa outdoor kok tadi
2: kalau outdoor kan dia kan main tanah main aku kan lebih kotor tuh
1: bisa tapi aduh ingat iko kucing yang cek itu tuh maksudnya aduh. Kebanyakan kalau dipelihara kan kucing-kucing yang iko dah maksudnya itu kucing-kucing yang elok tuh kan bukan kucing kampung tuh kan gitu
2: ada
1: kan
2: juga yang kucing kampung.
1: Oh ada juga ya tapi ceknya agak jarang dah sih orang banyak kucing yang blasteran gitu dah sih
2: tapi kalau orang penyayang kucing-kucing kampung
1: iya sih iya dah di iko nyonya diurus nyonya dah iya ya. Tapi kalau untuk vaksin kok tadi ingat, vaksin kok kan ada 4 kali sih ingat kok tadi. Empat kali itu cuman 4 kali setahun atau 4 kali?
2: Enggak, itu 4 kali itu habis gitu. Dia tuh vaksin pertama, udah tuh kelang berapa bulan vaksin kedua.
1: Oh gitu.
2: Kelang berapa bulan lagi vaksin ketiga.
1: Oh lalu gitu.
2: Terakhir yang keempat.
1: Enggak
2: lagi.
1: Oh, berarti memang minimal maksimal memang 4 kali vaksinnya ya. Ingat ada nyediakan vaksinnya?
2: Enggak ada
1: itu. Biasanya dokter. Itu di dokter ya, biasanya di dokter. Nah, itu sekali vaksin lumayan juga dak ingat?
2: Iya, biasanya 250.
1: No, lo sama 50 cak vaksin iko dak?
2: 250.
1: Iya, lo sama 50 cak vaksin iko bocil gitu dak. Tapi yang iko bedanya cuma 4 kali ya. Kalau bocil kan 2 tahun banyaknya sampai kan. 2 tahun. Sampai 2 tahun gitu kan. Tapi iko ingat kalau misalkan kok misal dak kalau kucing kok tidak divaksin, kalau misalkan kucing kok apa tidak diurus tapi makan tetap gitu kan. Apa sih maksudnya tuh apa yang terjadi ke kucingnya gitu nah.
2: Makannya segalanya tidak divaksin. Sebenarnya kalau tidak divaksin kalau rentan sih
1: rentan
2: sakit.
1: Rentan sakit ya. Udah sakitnya pula kucingnya ya.
2: Yo, ada virusnya juga.
1: Oh, kucing ada virusnya.
2: Itu ada dua virus, Silsia sama Nevolia.
1: Oh gitu. Berarti emang pecinta kucing sejati nih aku. Sampai virus ya, gue nggak tahu.
2: Kalau vaksin dia rentan kena virus, itu virusnya bahaya. Kalau sekali kena, kalau tidak diobati dan dirawat secara maksimal, mati, bisa meninggal.
1: Oh iya, kasihan pula udah. Oh iya benar ya. Tapi apa sih Inga, maksudnya itu tuh keuntungan, ada gak sih gitu tuh keuntungannya untuk kita melihara kucing tuh kalau Inga sendiri?
2: Sebenarnya kalau keuntungannya udah ada sih segi material, mungkin segi rohani gitu.
1: Cek itu ya, iya. Iya.
2: Kalau ada masalah tuh, kalau lo megang kucing tuh rasanya.
1: Oh gitu. Oh gitu, ya. Oh, cah itu.
2: Karena
1: kita
2: senang.
1: Karena kita senang ya, senang menyenangi. Terus nengoknya tuh aja tuh lo bahagia, ya, gitu dah.
2: Iya. Capek kan nengok, nggak jadi capek.
1: Oh, cah itu pula ya. Nah, di sana ya kayak kucing aja sayang kan, apalagi kayak tet. Kalau kita ulang lagi ya. Kalau kita balik lagi ya di sana ya, kita ngota lagi kayak Inga Ines ya, nanya-nanya buli atau mungkin nanya-nanya harga barang juga buli. Ya, di mana Instagramnya Inga?
2: youhepetshop2.
1: Heeh. Apa Instagram Inga apa? Kasih lah tahu ya.
2: Ines Fabiola.
1: Nah, ya cari tahu lah ya. Kalau kita balik lagi ya di sana ya, jangan kemana-mana, pokoknya di situ aja di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

0: yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Dan di sana kita balik lagi di acara kecil kita untuk hari Iko. Kita masih ngota-ngota kayak ingat Ines ya, seputaran pet shop, usaha yang banyak digemari masa kini. Oh, emang banyak nian sih kalau di Bengkulu aja tuh dihitung-hitung tuh lah banyak nian, enggak ya? Ada beribu kali ya.
1: Mungkin
0: kali ya, karena kan memang orang tuh kan lagi apa yang happening gitu kan. Nah, jadi orang tuh enggak juga gitu kan. Tapi kadang-kadang orang jarang untuk Iko ya apa konsisten ya. Gitu kadang kan. Kadang orang nak Ikonya aja dapet seru-seruannya aja gitu. Tapi kok ingat sih bisa konsisten untuk bisa jago kucing sampai sekarang. Dari 13 tadi lah sampai 5 ikur tinggal kan. Nah, bahkan juga buka tokonya juga gitu kan. Apa sih ingat? Apa sih Ikonya gitu kan? Apa karena menyenangkan kok tadi? Karena ada kawan ngobrol kecik ingat kok tadi kan?
1: Mungkin karena suka kucing.
0: Iya ya, karena suka kucing.
1: Kalau untuk usahanya mungkin karena karena memang dari hati kan.
0: Iya, iya,
1: iya,
0: benar-benar ya. Iya. Karena memang suko, tapi memang iya sih kalau kece orang tuh kalau buka usaha tuh yang kita sukoi gitu kan. Apa yang kita sukoi? Iya, enggak terasa lelahnya. Jadi kita nikmatinian gitu dah. Jadi kalau misalkan enggak ada yang belanja, enggak ada yang iko kali kan ya udah dinikmatin aja gitu kan. Ya. Jadi itu iko dak ingat maksudnya tuh kita tuh kalau untuk kan kalau ingat sendiri kok kalau nak misalkan kita yang ndak buka usaha misalkan apa aja gitu. Nah, apa sih ingat yang penting tuh apa gitu nah selain modal gitu. Kalau ingat sendiri kemarin macam mana?
1: Yang penting tuh modal, yang kedua tuh kita tuh ngerti sih apa sih usaha yang kita nak
0: iya, ya.
1: Buka apa ya, sih apa sih yang kita harus pelajari
0: iya,
1: kan karena aku pet shop kan pasti tuh banyak yang orang tuh konsultasi tentang kucing mereka kan, kalau sakit tuh ayo kucing aku sakit cak ini jadi kita harus juga paham kan, harus juga belajar tentang kucing apa sih masalahnya, sedikit-sedikit harus belajar
0: juga ya gitu ya. Tapi Iko udah ingat maksudnya itu tuh kayak itu tuh ingat sendiri cak mana untuk ngadapin misalkan orang ngadu-ngadu kok, oh cak mana udah mbak Iko kucing ngambok kok makan Ikonya udah mau, Ikonya udah mau ngapola udah mbak gitu kan. Itu tuh ingat kadang-kadang langsung nyaranin atau mungkin ingat langsung saranin ke dokter bahaya apa cak mana gitu, apa sepengetahuan ingat aja ngasih tahu gitu.
1: Biasanya sih sepengetahuan karena aku sering ngerawat kucing kan, kalau sakit aku dikasih apa
0: sepengalamannya aja nggak ya.
1: Biasanya tuh rekomendasi obat yang aku pakai untuk kucing
0: ada
1: kan.
0: Obatnya
1: vitamin yang aku pakai untuk kucing yang bagus cak mano. Biasanya kan kalau di aku sendiri kan biasanya juga aku kan banyak juga beli online sih vitamin-vitaminnya. Kalau di sini kan belum ada.
0: Iya, iya.
1: Nah, tapi kalau kucingnya lapar biasanya aku sarankan ke dokter kucing kan, kalau kita enggak tahu
0: iya.
1: Parahnya.
0: Tapi kapan ingat kita nak bawa kucing ke dokter gitu?
1: Biasanya tuh tengok dulu gejala kucingnya, kalau dia tidak makan 3 hari, tidak minum 3 hari, pasti itu dehidrasi butuh. Biasanya tuh diinfus biasanya kalau dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Kalau dia dehidrasi itu biasanya obat aja tidak mempan kalau dehidrasi. Harus diinfus.
0: Jadi memang dirawat.
1: Harus diinfus dulu kalau cairannya tidak dehidrasi lagi baru dikasih obat biasanya.
0: Oh iya. Itu tuh ngapain ya gara-garanya ini? Kalau misalkan kucing tuh cek itu tuh.
1: Biasanya itu virus tadi.
0: Oh.
1: Itu biasanya virus tuh juga musiman sih. Biasanya
0: musiman ya. Iya.
1: Tak bulan 9 ke bulan 10 itu banyak biasanya.
0: Iya.
1: Kucing sakit kena virus.
0: Oh, cek itu pula. Ada pula bulan-bulan ya. Ada pula bulan-bulan ya ternyata ya. Itu tuh kalau misalkan kita yang berkucing kok cak mana kita caranya kita ngejagonya di rumah supaya nyo enggak kena virus ya itu tuh ya vaksin tadi tuh ya.
1: Iya, Pak. Yang pertama tuh vaksin. Kalau belum vaksin tuh jangan dulu kalau lagi misalnya kan kita tuh tahu biasanya lagi musim virus tuh karena biasanya banyak kucing sakit lah, tahu kan tetangga kucingnya
0: sakit.
1: Lagi musim virus ini.
0: Oh.
1: Dibatasin dulu dia keluar rumah, dikurung dulu waktu itu.
0: Gitu,
1: kalau
0: gitu,
1: misalnya
0: gitu.
1: Dia lah terjangka penyakit satu, nah dipisahkan dulu karantina yang sakit dikandangin dulu baru dikeluarin biar tidak nular.
0: Oh gitu. Berarti kita juga harus ikut cekatan juga, dak ingat kalau nak ngurus kucing kok dak ngayo. Dak perlu kita nak ikonyo aja, maksudnya tuh ndak nyebersihnyo aja.
1: Nak
0: ngasih makannya aja. Nah, untuk ngecek bukan bersih kok ingat kalau kucing kok cak mano ingat kan harus bersih-bersih juga gak sih? Maksudnya itu harus berapa, harus setiap hari kah? Apa memang harus ada jam-jamnya kah kita nak bersihkan apa cuman ini?
1: Kalau bersihkan kucing tuh tengok aja telinganya, kukunya. Kalau telinganya lah kotor tuh bisa dilap aja pakai tisu basah.
0: Oh, itu bisa ngaruh juga ya?
1: Iya, karena kalau semakin kotor telinganya itu terganggu.
0: Oh,
1: dia
0: gitu.
1: Pasti garuk-garuk terus.
0: Oh, dia gitu.
1: Kalau enggak diatasi itu bisa jadi jamur, bakteri yang ngumpul di telinga.
0: Itu pun yo, jadi kita tuh memang harus nak rajin dak kalau nak berkucing kok dak tidak dulu pelepe jo nyo juga nak dibersihkan, nak dimandikan juga
1: kucing-kucing Persia.
0: Iya iya iya,
1: kalau kucing kampung kita lepas aja tidak sakit dia.
0: Iya kalau kucing-kucing cak kasih ingat kok tadi itu yang kucing Persia tuh emang nak harus dirawat nian ya,
1: kalau tidak dirawat
0: emang sensitif yo ingat.
1: Iya sensitif dia kalau lembab jam murah. Kalau udah bersih telinga lah banyak penyakitnya.
0: Oh, itu
1: bakteri, jamur, kutu telinga.
0: Iya. Ingat kok limo-limonya Persia gak lo?
1: Iya.
0: Oh ya Allah, lang kerajin yo. Ingat dak ngah setiap hari lah tuh nengoki telinganya kok dak. Iya Allah, limo sekali iko limo ingat kok dak yang mana yang ngurus satu aja pusing lah apalagi kok yang limo kan. Limo kok ingat iko lah iko tino galo yo.
1: Limo ini ada yang cowok, ada yang cewek.
0: Oh, ada yang cowok cewek. Mano enak kalau misalkan kita tuh nak ikut kan apa melihara kucing tuh ingat cewek apa cowok?
1: Kalau menurut aku lebih enak ke cewek sih, lebih kalem.
0: Oh gitu. Emang iko ya emang
1: cowok barbarnian. Apalagi kalau itu masa birahi, kucingnya di mana-mana kalau
0: gitu. Ya Allah, ternyata ya serepot itu ya ternyata ya. Tapi kalau misalkan orangnya suka, orangnya hobi mah senang-senang aja dah.
1: Merasa repot
0: juga, seru-seru aja dah, nyenikmatin aja gitu kan. Itulah kece ingat tadi bisa jadi kawan gitu kan kalau masih sendiri, asik. Tapi cuman dengan kehadiran Pet Shop Inga di Lingkar Timur ya nggak?
1: Timur Indah.
0: Di Timur Indah tuh cuman tanggapan masyarakatnya Inga untuk hadir kok Pet Shop Inga kok di Timur Indah tuh, cek kan ngapain dari dulu Inga ku siko, cek ada dah sih aja itu.
1: Aduh, biar kami tuh tidak jauh-jauh.
0: Iya. Kalau
1: udah dekat kan tidak jauh nian kami.
0: Oh, iya.
1: Ada yang tengah malam.
0: Iya iya.
1: Mbak, makanan kucing apa?
0: Bisa cek itu juga. Ya Allah.
1: Balik kerja.
0: Oh, gitu ya. Emang tutupnya jam berapa sih, Nga?
1: Biasanya jam 9 sampai
0: 10. Oh, jam 9.
1: Tergantung kalau lah sepinian baru.
0: Iya, ya. Tapi kiri kanan samping depan samping rame enggak, Nga?
1: Lumayan
0: ya. Jadi itu tidak pulau iko dak gitu, biarpun sendiri yang menemani para kucing ini.
1: Iya.
0: yang datang tuh mungkin lala langganan juga dak ingat.
1: Langganan.
0: Iya, enggak jangan pulau buka pintu. Kalau orang iko pulau enggak cecak beli iko kelaknya iko pulau keingat kan. Iya, iya enggak jangan sering-sering enggak buka pintu ngeri kami ya. Nah, kalau ingat kok untuk program-program untuk promo mungkin atau mungkin untuk potongan-potongan itu tuh emang di hari-hari besar atau cap mana?
1: Biasanya
0: apalagi mood-mood ingat aja.
1: Enggak sih Kak, biasanya tuh kalau ada belanja di atas 100.000.
0: Oh gitu. Oh gitu.
1: Itu minimal belanja biasanya.
0: Oh minimal belanja.
1: Kalau lebih dari 100.000 ada potongan 1.000.
0: Oh gitu. Iya 1.000 tuh berharga juga kayak kami. Sangat berharga itu tuh. Tapi Iko ya ingat aktif ya di sosmed ya di Instagramnya.
1: Kalau IG sekarang jarang sih.
0: On off ya, on off ya. Kadang aktif kadang tidak. Tapi kalau nak di sana nanya-nanya bully dah. Ingat kan juga ikut kan. Maksudnya tidak perlu post setiap hari gitu ya. Kayak misalkan ada promo nih, ini tidak perlu dah ngah. Yeah. Cuman ngasih tahu buka jam berapa aja dah. Alamat di mana, saya itu kali kan. Nah, di mana tadi ingat Instagramnya?
1: Di UH Pet Shop 2.
0: Di UH Pet Shop 2 sama Instagram ingat tadi?
1: Ines Febiola.
0: Nah, yo cari tahu lah situ ya di sana yo. Nah, apa kok untuk Inga sendiri, tipsnya dari Inga sendiri untuk di sana yang nak buka juga kok bagi para pemula untuk buka pet shop kok, apa sih Inga tipsnya gitu?
1: Yang yang pertama tadi, pelajari dulu lah tentang kucing, apalagi yang bukan cinta kucing kan, adalah yang nanya 1-2
0: pelajaran. Iya, benar-benar.
1: Yang kedua survei tempat.
0: Survei tempat.
1: Itu kan juga kalau kita buka yang sayangnya banyak
0: itu baru. Jadi itu memang nak di apa nanti tengok-tengok nih ya, enggak ya. Karena kan memang kalau misalkan apa kalau misalkan orang nak jual online, rasanya kalau makanan kucing misalnya di rumah cek tuh kan, rasanya orang juga nak nengok-nengok juga dak, kalau misalkan di ruko tuh kan kita kan maksudnya tuh ada banyak. Jadi kita tinggal milih gitu kan. Nah, takutnya kalau misalkan adik sana juga buka di rumah gitu, bisa-bisa aja sih, tapi kan mungkin terbatas yo gitu kali kan. Ya. Nah, ingat apa kok rencana ataupun harapan Inga ke depannya di PESEP Inga kok?
1: Kalau harapannya semoga semakin lancar, laris.
0: Amin. Cuan terus dah Inga ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Makasih banyak Inga lah mampir ya. Makasih Nia nih Inga. Lah dapet pula kita pembelajaran baru dah adik sana ya tentang usaha pet shop kok. Nah, di sana juga nak buka apa usaha pet shop kok juga bisa. Modalnya tuh juga kece Inga tadi, kita tuh harus emang suka dan hobi gitu kan. Sedikit banyaknya kita juga harus tahu tentang kucing lah, pokoknya segala macam lah, apa tentang apa binatang, kayak tentang makanannya misalkan.
1: Ada yang nanya tuh, yang mana yang bagus untuk bulu, untuk badan, untuk gemuk.
0: Makanannya? Ada efeknya juga.
1: Jadi kita harus tahu juga sih tentang belajar
0: gitu ya. Iya. Jangan makan gorengan terus. Oke, ingat mau kasih banyak lah mampir ke Prompe yo, dan juga di sana sampai di Siko dulu di kecek kita untuk hari Iko. Kita jumpa lagi di kecek kita untuk berikutnya ya. Dan juga untuk hari Iko kita sampai di Siko dulu di Berondo Pagi Iko, kayak Vivi juga kayak Riri yo. Nah, ingat mau kasih banyak yo yang ketinggalan kita ngobrol apa aja di kecek kita hari Iko, silakan buka aja lagi di YouTube kita ya di RRI Net Bengkulu. Sampai jumpa.

0: 07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Di sana terima kasih masih bersama kami di sini di RRI program 4 Bengkulu ya, masih dengan Dangar Paraman sementara pukul 9.52. Nah, bentar lagi di sana ya, tentunya kawan-kawan kami di Pendo Siang melanjutkan tugas kami. Nah, ini ya di sana di hari Minggu ini. Tak semangat yang masih melakukan aktivitas terutama di pasar ya, walaupun tersempat hujan ya. Hujan, kini cuacanya agak panik lagi. Wah, segar lagi di sana, dak. Pagi-paginya hujan, kini panas. Nah, jadi untuk di sana kita mungkin punya acara hari ini. Mudah-mudahan tidak diganggu.

sana sekian kabar kita kami sampaikan jam 10 waktu Indonesia Barat. Sekaligus dan arwah-arwah pamit, Ado Inga Sofi ya di sana di Bandung siang akan melanjutkan tugas kami sampai ke jam 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang segalanya, selamat libur yang budaya selamat bergawe, dan tetap bersama kami di

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Iya, selamat pagi menjelang siang nih Adesanak bersama saya Inga Sofi di pukul 10 waktu sebagian barat nih Adesanak di hari Minggu 27 September 2026. Nantikan kebersamaan kita sampai pukul 15 nanti di Barendo siang nih Adesanak. Dan tentunya kami ucapkan selamat pagi, selamat berakhir minggu, selamat berlibur ataupun beraktivitas yang ringan. Dan tentunya di pagi hari ini kami akan menyajikan cikal untuk adik sanak segalo yang memang setia di RRI Pro 4 di 91,7 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Ketemu lagi bersama Kakak Riri di siang hari ini di acara Cikal Cerdas Inspiratif Kreatif dan juga Lincah. Nah, bersama Kakak Riri di siang hari ini nemenin adik-adik selama 1 jam penuh ya, penuh dengan keceriaan dan juga tentunya inspirasi untuk adik-adik. Dan hari ini ya kita kedatangan tamu spesial nih. Ada 2 anak-anak hebat dari SD ya, udah masih SD nih, tapi mereka 2 ini sudah jadi atlet sempoah. Nah, yuk kita kenalan dulu. Yang pertama ini ada 2 narasumber ya adik-adik ya. Yang pertama ada Anissa. Halo. Halo, mic-nya belum. Halo, selamat pagi Anissa.
1: Pagi.
0: Kenalan dulu, nama lengkap Anissa siapa?
1: Nama aku Anissa Sabia Diansyah, bisa dipanggil Nisa.
0: Nah, Anissa. Satu lagi ada. Halo adik Anaya.
2: Halo.
0: Halo, kenalan dulu.
2: Nama
0: saya.
2: Saya Anaya Yudhya Diansyah.
0: Bisa dipanggilnya apa nih?
2: Bisa dipanggil Anaya.
0: Anaya. Nah, Anaya apa kabar?
2: Baik.
0: Baik. Sehat ya?
2: Iya.
0: Kok lesu? Udah makan belum? Malu-malu nih dia nih. Nah, kalau tanya-tanya ya, kalian ini masih kecil kan? Nah, kalau Anissa kelas berapa sih?
1: Aku kelas 6.
0: Kelas 6. Coba agak deketin dikit mic-nya. Agak enggak kedengeran Kakak Ririnya. Ya. Kelas 6 ya?
1: Iya, kelas 6.
0: Di mana?
1: Di SD IT Alasana.
0: Alasana. Kalau Anaya?
2: Kelas 2.
0: Kelas 2. Di mana sekolahnya?
2: SD IT Alasana 1.
0: Loh, satu sekolah?
2: Iya.
0: Ini kakak adik?
2: Iya.
0: Kakak adik, tapi enggak mirip. Sering berantem enggak nih?
1: Aduh.
2: Lumayan. Aduh.
0: Adiknya jujur. Nah, terus ini kan kita bahas kalian ini atlet sempoa ya?
1: Iya.
0: Atlet sempoa, masih kecil udah atlet sempoa, ini keren. Dan boleh cerita sedikit nih. Kayak gimana sih pertama kali Anissa nih ya, untuk Anissa, pertama kali kok bisa masuk atlet sempoa ini?
1: Awalnya kan mau les bahasa Inggris.
0: Oh, gitu.
1: Di tempat sempoa itu juga. Dia tuh kan ada 3 tuh, ada baca tulis, sempoa, sama English. Nah, awalnya tuh mau masuk English, tapi kan dicoba semua. Dicoba sempoa sama bahasa Inggris. Aku mah lebih ketertarik sama
0: kemana
1: sempoa.
0: Oh, gitu. Sempoa.
1: Makanya daftar dulu sempoa.
0: Oh, gitu. Terus, jadi itu umur berapa?
1: Umur berapa ya?
0: Kira-kira masuk SD kelas berapa?
1: Mau naik kelas 2 itu.
0: Mau
1: tuh.
0: Naik kelas 2. Yeah. Itu. Terus masuk itu karena si Anissa sendiri atau ada ayo masuk kata mamanya?
1: Dua-duanya sih.
0: Oh, dua-duanya.
1: Oh, kemauan Anissa.
0: Wih, keren. Terus seru enggak kira-kira?
1: Wah, seru banget sih.
0: Seru.
1: Asik.
0: Oh, asik
1: situnya, iya.
0: Sementara ini sempoa aja atau ada les-les yang lain?
1: Ada yang lain.
0: Ada yang lain. Keren. Nah, kalau Anaya nih ya, kakak tanya. Ini awal-awal mula masuk sempoa, coba ceritain dulu. Kayak gimana?
2: Awalnya tuh cak, dites aja gitu. Tapi akhir-akhirnya tuh, dulunya tuh tak nyaman.
0: Oh, dulu gak nyaman nih. Terus-terus?
2: Sekarang tuh mulai terbiasa, jadi cak nyaman aja gitu.
0: Oh, jadi ketemu nyamannya ya. Gitu. Itu awal-awal mama yang masukin?
2: Ikutin ya. Ayu.
0: Ikutin kayunya. Ayu siapa? Ayu Anissa? Wah, keren ya. Karena lihat Ayu, mau ikut juga nih gitu ya.
2: Iya.
0: Wah, mantep ya. Dan seru nggak belajar sempoanya?
2: Seru.
0: Seru. Apa aja sih belajar sempoa kalau untuk ini kan beda kelas ya kan
1: ya,
0: tentunya. Nah, kalau Anaya apa aja sih belajar di sempoa?
2: Ya palingan kerjain soal di buku, perenjim.
0: Oh gitu. Berapa lama
2: sampai
0: ya 2 jam, 3 jam,
2: 3 jam.
0: Oh, 1,5 jam. Itu ada break-breaknya ya.
2: Iya.
0: Gitu. Dan kalau Anissa, ini kan udah kelas berapa sih? Kelas 6 ya?
1: Iya, udah kelas 6.
0: Itu apa aja sih yang dibelajarin di Sempoa banyak?
1: Kalau kami itu tergantung levelnya ya.
0: Oh, ada levelnya.
1: Ada junior, foundation,
2: inter,
1: advance sama graduate. Nah, aku tuh udah di step akhir gitu loh, udah mau akhir. Nah, kalau di level aku ya, dia tuh pelajarannya tuh belajar Sempoa, hitung-hitung, tapi digitnya udah banyak.
0: Udah naik ya, udah banyak ya.
1: Terus tuh juga ada Sempoa bayangan, menghitung kami tuh tanpa Sempoa.
0: Wah, keren.
1: Terus kami juga ada perkalian dan pembagian. Nah, kalau perkaliannya tuh 2 digit, kalau kami bilang ya, 2 digit kali 2 digit, puluhan kali puluhan.
0: Wuh, itu di luar kepala semua itu ya. Keren. Terus kalau biasanya latihan, lebih milih main atau les Sempoa atau gimana?
1: Dua-duanya sih.
0: Oh, lebih dua-duanya. Ada ya, lebih suka main atau Sempoa nih?
2: Dua-duanya.
0: Dua-duanya. Kayak mana bagiin waktu masih kecil kayak ini, gemes. Nah, lanjut lagi ya. Kalau latihan, pernah enggak sih merasa kayak ngeluh atau capek?
1: Pasti pernah.
0: Pernah ya. Aduh, pernah. Coba deh kalau Kakak retes sedikit tuh. Kayak mana ya? Kalau tes kuis-kuis tebak-tebak sedikit boleh?
1: Boleh.
0: Untuk Anissa dulu ya. 9 tambah 6 kurang 3
1: 12.
0: Wuh, keren. Secepat itu. Berarti itu ada ininya ya, rumusnya ngitung-ngitung kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, keren. Nah, kalian ya adik-adik, kalau mau kayak Anissa, kayak Anaya, ngitung cepet-cepet, enaknya les di Sempoa ya. Yeah. Jadi atlet di Sempoa. Nah, kalau ngomongin ini kan atlet ya, atlet Sempoa, berarti pernah ikut lomba?
1: Ada, pernah.
0: Pernah. Lomba apa aja, Nisa?
1: Ada lomba Komsitnas, IBO, sama WAPR.
0: Itu? Ya. Itu juara?
1: Yang baru sekali juaranya di lomba IBO.
0: Berapa tuh? Juara berapa?
1: Juara 3.
0: Wuh, keren. Itu baru berapa atau baru-baru sekarang?
1: Baru-baru sekarang.
0: Baru ini. Sekarang? Iya. Nanti itu ada event-eventnya lagi?
1: Ada.
0: Tahun ini ada?
1: Ada, masih ada lagi. Komsimnas ada lagi tahun ini.
0: Bulan ini? Di bulan ini?
1: Enggak, akhir tahun biasanya.
0: Akhir tahun ya? Ya. Oh, jadi lombanya ada di akhir tahun, pertengahan tahun kayak gitu ada juga?
1: Pertengahan tahun itu lomba Bobnas, kualifikasinya dari lomba Komsimnas.
0: Oh gitu, keren. Kalau Anaya, kakak mau tanya, pernah ikut lomba?
2: Pernah.
0: Pernah. Kira-kira lomba apa aja?
2: Sama Caca Ayu, kami ikut-ikutan aja.
0: Wah, keren, mantap. Jadi pedomannya ke Ayu ya.
1: Tapi, jadi, tapi dia belum ikut WAPR.
0: Iya, karena ada levelnya itu ya. Gitu. Juara berapa?
2: Belum pernah.
0: Semangat. Itu jadi motivasi si Anaya ya, biar kayak kakak Nisa ya. Wah, keren. Ini sukanya apa sih kalau masih sekecil ini Anaya, hobinya apa?
2: Mewarnai.
0: Mewarnai. Jadi kalau mewarnai bagus tuh ya. Kalau Anissa, hobinya apa?
1: Aku suka nyusun Lego gitu loh.
0: Woy, memang pinter ya. Ini kan ada anak-anak yang gak suka nyusun Lego kan, karena menguras pikiran kan. Wah, keren. Kalau Anissa sama Anaya suka lagu apa sih masih kecil?
1: Suka lagu dari Sheila on Paper.
0: Waduh, ini udah naik nih. Kalau Anaya suka lagu apa?
2: Nadin.
0: Nah, lagu apa?
2: Nadin.
0: Lagu yang mana?
2: Banyak.
1: Dia tuh suka ngikut lagu yang apa aku suka aja sih, yang sering diputar aja.
0: Gitu. Kalau kakak putarin Naik Delman mau? Kita dengerin dulu yuk lagunya. Adik-adik, kita dengerin dulu lagu dari Jenny Ayuda, Naik Delman.

0: Adik-adik, balik lagi kita di acara Cikal bareng Kak Riri dan juga Anissa sama Anaya. Tadi kan kita cerita tentang lomba ya, Anissa sama Anaya ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau pas lomba itu kira-kira ada kejadian lucu nggak atau kejadian yang seru? Coba Anissa.
2: Dari aku sih, itu bukan pas lombanya ya, tapi pas pengumuman lombanya. Jadi aku kan udah sering dapat harapan. Aku tuh pas itu tuh udah berharap juara. Ternyata belum.
0: Loh?
2: Pas itu aku nangis kan.
0: Ya ampun, sampai nangis.
2: Jadi ya udah ditenengin sama temen aku kan, gak apa-apa. Terus tuh di samping aku tuh ada yang bilang, emang kamu harapan berapa? Harapan 1. Dia kan megang piala tuh. Dia lihat piala dia harapan 3. Yeah. Diam dia.
0: Yang harapan 3 jangan nangis ya. Kenapa sedih, kenapa?
2: Ya kayak gimana ya?
0: Apa
2: udah
0: yang rasain?
2: Aja gitu. Jadi ya merasa agak gimana gitu harapan.
0: Iya, ya ampun. Tapi semangat kan dari situ, tetap semangat. Terus coba lagi.
2: Coba lagi akhirnya dapat 3.
0: Oke. Okay. Belajarnya keren ya. Kalau ini kira-kira grogi enggak kalau Ananya kalau ikut lomba?
1: Palingan grogi.
0: Grogi. Jadi setiap ikut lomba grogi.
1: Iya, kadang-kadang aja.
0: Kadang-kadang aja. Yo, keren. Kalau Anissa grogi enggak?
2: Ya, ada lah yang grogi.
0: Setiap lomba grogi terus.
2: Sebagian ada.
0: Sebagian ada. Aduh. Kayak mana sih bisa tipsnya bisa jadi juara sebagai atlet semboa?
2: Sebenarnya tuh tipsnya tuh di diri kita sendiri sih. Lebih sering latihan aja, lebih serius itu.
0: Latihan-latihian soal kayak gitu ya. Kalau di rumah latihan soalnya pas kapan?
2: Kalau mau aja.
0: Kalau mau aja. Bener ya. Kalau Anaya latihan soal juga. Tipsnya kayak mana sih? Kan Anaya masih kecil nih ya nih, masih suka main ya kan? Terus tipsnya biar bisa jadi atlet sempoa nih cak mano?
1: Ya cuman difokusin aja ke ke sempoanya.
0: Oh kayak gitu, harus fokus ya, harus semangat juga.
1: Kalau enggak fokus kita kerjain soalnya pasti bisa aja salah.
0: Wih keren, mantep. Dan kalau kakak coba ya kuis untuk Anaya, bisa kira-kira siap? Coba ya, 23 tambah 12
1: 35.
0: Wuh, keren. Mantap, bagus. Kayak mana hitung-hitungnya kira-kira? Penasaran adik-adik di rumah? Ikut sempoa ya. Ada rumusnya ya, Naya?
1: Iya, ada.
0: Ada rumusnya. Keren, keren, keren. Kalau biasanya kalau di rumah itu ngapain aja sih? Selain sempoa, terus kegiatannya apa?
2: Biasanya sih udah kan sekolah dari pagi sampai kami pulang tuh 2:30. Nah biasanya tuh jam 4-an atau ya jam 4-an atau jam 5 kami tuh ada les lain gitu.
0: Oh gitu, jadi setiap satu hari itu ada kegiatan yang ngisinya ya?
2: Iya.
0: Hari Rabu nggak ada, gitu. Kalau hari Minggu lebih kemana nih? Lebih suka kemana?
2: Di rumah.
0: Di rumah ya.
3: Tidur.
0: Tidur. Itu favoritnya nih. Tapi kalau makanan nih, kakak mau tanya nih, makanan. Kan siapa tahu adik-adik di rumah punya pikiran, ini makan apa nih orang-orang ini bisa pintar kayak gini ya kan? Kalau Anissa biasa favorit makanan apa?
2: Kalau makanan yang dimasakin sama bunda tuh enak tuh udang gulai gitu loh.
0: Udang gulai, terus?
2: Udah
0: itu, kalau Naya? Ya,
3: terserah bunda.
0: Keren ini bun. Wah, besok masak terus bundanya. Keren ya. Jadi kalau adik-adik makanya yang penting bergizi ya kan. Terus tentunya dengan latihan soal-soal. Nah, kalau Anissa sendiri lebih suka belajar sendiri atau bareng sama teman-teman?
2: Sebenarnya sih kalau lebih enaknya belajar bareng-bareng. Tapi kalau belajar bareng-bareng itu kayak lebih enggak ke fokus gitu loh, banyak aja gangguannya.
0: Oh iya, benar. Gitu. Banyak main, banyak ngobrol ya kan. Tapi sekarang lebih kalau di Sempoa itu satu kelas itu per kelas kan?
2: Iya, per kelas.
0: Satu kelas itu ada berapa?
2: Tergantung jadwalnya sih sebenarnya.
0: Oh, gitu. Jadi satu pas di lesnya si Anissa ini berapa orang?
2: Satu kelas kalau digabungin semua. Mungkin 20-an ke atas kali ya.
0: Oh, 20-an gitu ya.
2: Tapi itu kan beda-beda hari, jadi itu enggak serentak satu hari semua.
0: Gitu. Nah, kita tadi kan bahas tentang lomba. Itu lombanya di Bengkulu aja?
2: Ada yang di Linggau, ada yang di Palembang.
0: Oh, di Palembang. Jadi kalian berangkat ke tuh ke Linggau kayak gitu, ke Palembang.
1: Iya.
0: Waduh, itu tahun berapa?
2: Kalau ke
1: 2023.
0: 2023.
1: Pernah
0: itu berdua ini.
2: Iya, berdua. Tapi kalau yang di Palembang kalau enggak salah 2022 itu cuma aku sendiri.
0: Kenapa Ananya? Enggak masuk.
2: Belum masuk kalau enggak salah.
0: Oh iya. Beda iya, ininya ya. Gitu. Nah, kalau coba ceritain deh kayak mana posisi waktu lomba tuh kayak mana? Coba ceritain dulu, apakah berapa orang yang ikutnya?
2: Waduh, kalau dibilang berapa orang pasti banyak.
0: Banyak ya?
1: Iya, sampai itu ratusan kayaknya.
0: Waduh, banyak ya?
2: Iya.
0: Itu dari Bengkulu sama sama
2: biasanya
0: lokasi.
2: Kalau lomba IBO itu lomba dari Linggau sama Bengkulu tuh disatuin gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Semua TC yang ada di Linggau sama Bengkulu tuh nyatu.
0: Gitu. Kalau ikut-ikut lomba event-event kayak gitu dari semuanya dipilih dulu enggak?
2: Enggak. Siapa yang mau daftar gitu.
0: Oh, gitu. Jadi enggak ada tes-tes apa-apa ya. Siapa yang mau ikut kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Kalau Naya di satu tempat les Naya itu berapa orang? Ada berapa? Kira-kira aja 10 apa 5? Banyak.
1: 20 ke atas juga kayaknya ya.
0: Oh gitu. Tapi kalau Naya lebih suka belajar sendiri atau sama teman-teman?
1: Dua-duanya sih.
0: Dua-duanya. Tapi kalau sendiri cepat ngantuk? Enggak? Enggak ya. Wadih. Keren ya anak-anak sekarang ya. Semangatnya luar biasa. Dan kalau ini yang lucu ya, kalau bisa ngajak tokoh kartun nih, bisa nggak ya ngajak tokoh kartun kira-kira belajar Sempoa? Mau ngajak tokoh kartun siapa nih belajarnya?
2: Lupi, tau?
0: Lupi, ya mana yang, tuh?
2: Yang di karakter Pororo.
0: Oh, itu tahu tuh, kelihatan tuanya ya, aku ya nggak tahu gimana Lupi. Terus, itu mau yang ngajak itu ya? Aduh, lucu. Kalau Naya? Ayo, siapa? Upin Ipin, kan? Apa?
1: SpongeBob.
0: Ayo, SpongeBob. Ya, disuruh dia ke daratan, mati itu tadi. Aduh. Jadi kalau keren ya. Jadi analisis apa bayangannya, oh, mau ajak ini biar semangat ya kan. Nah, kalau di sekolah Anissa lebih suka pelajaran apa?
2: Tentu matematika.
0: Oh iya, wah. Kalau aku dulu enggak suka matematika. Matematika ya. Wah, keren. Terus ada yang lain, bahasa Inggris?
2: Sebenarnya bahasa Inggris juga seru, tapi lebih ke matematika.
0: Kayaknya Naya ini lebih, Anissa ini lebih ke tantangan perhitung-hitung ya, kayak gitu ya. Hei, keren. Kalau Naya?
1: Matematika dengan PJOK.
0: PJOK, wow. Mantep ya. Jadi kalau matematika tuh makan terus ya. kalau di rumah itu lebih suka minum manis-manisan atau air putih?
2: Manis.
0: Ya, manis. Aduh, anak-anaknya manis-manis ya. Nggak boleh banyak-banyak. Dan kalau ini kan udah mau ke sesi terakhir ya. Ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman yang di rumah? Kira-kira apa, Anissa? Biar biar mau belajar, kayaknya kan matematika itu kan lebih rumit ya kan, matematika. Ada nggak tipsnya atau pesan-pesannya untuk teman-teman yang di rumah?
2: Sebenarnya kalau kita niat tuh pasti bisa aja gitu loh, kalau benar-benar kayak mau dipelajarin gitu loh. Itu sebenarnya Enggak susah sih.
0: Enggak susah sih.
2: Asalkan mau belajar aja.
0: Oh, yang penting belajar ya kan. Tuh ya. Kalau Naya, apa sih tipsnya? Suruh kecil-kecil kasih tips dulu ini. Apa tipsnya? Kayak mana sih biar bisa jadi kayak Naya kira-kira?
1: Ya belajar fokus aja gitu loh.
0: Oh, belajar fokus.
1: Gak boleh main-main gitu.
0: Gak boleh main-main. Gak boleh banyak main HP ya. Wah iya. Ana Naya suka main HP gak sih di rumah?
1: Suka.
0: Ketahuannya. Tapi dibatasin.
1: Enggak. Tapi kadang-kadang cari soal di Google.
0: Oh iya, banyak ya contoh-contoh soal, belajar di aplikasi juga banyak ya. Tentang-tentang sempoa, keren ya adik-adik. Dan untuk adik-adik yang kayak mau kayak Anissa atau kayak Naya, itu dengerin tuh tipsnya dari Anissa. Yang penting tetap fokus dan semangat ya kan. Duh, kalau makanan sebelum latihan sempoa, makanan apa biasanya?
2: Apa yang ada di rumah?
0: Apa yang ada ya? Jadi gak ada yang kayak makan ikan terus kayak gitu kan?
2: Enggak.
0: Aduh, keren ya. Dan udah gak terasa ya, kita udah ngobrol-ngobrol ya adik-adik. Dan itu tadi udah tipsnya dari Anissa sama Naya ya kan. Dan semoga adik-adik yang Anissa sama Naya ini sukses terus, selalu semangat tentunya ya kan. Iya, ya ampun gemes. Ini umur berapa sih?
1: Aku 8.
0: 8. Keren ya, udah 8 udah tahu hitung-hitungan yang sebanyak itu tadi udah Riri cobain ya adik-adiknya. Dan sudah di penghujung acara ya adik-adik ya. Kita doakan semoga kalian sukses, makin semangat tentunya dan terus inspirasi buat adik-adik di Bengkulu dan Indonesia ya. Iya. Dan sampai ketemu lagi di Cikal selanjutnya. Dadah.
1: Dadah.

Di sana informasi kabar kita tepatnya pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Gubernur Bengkulu Haji Abdul Hasan menerbitkan surat imbauan yang ditujukan kepada Bupati atau Wali Kota seprovinsi Bengkulu, pimpinan Ormas Keagamaan dan pengurus tempat ibadah agar menggelar doa bersama lintas agama di hari Kamis 1 Oktober 2026. Juru bicara Gubernur Bengkulu Dr. Zeki Antoni mengatakan surat imbauan tersebut merupakan ajakan kepada para pemimpin di Bengkulu, baik pemimpin formal pemerintahan maupun pemimpin non-formal seperti ormas keagamaan dan pengurus tempat ibadah, untuk sama-sama mohon kepada Yang Maha Kuasa agar Provinsi Bengkulu terhindar dari bencana yang marak melanda berbagai daerah di tanah air belakangan ini. Ditambahkan Zaki, nyaris anak bagi masyarakat beragama lain, edaran gubernur mengimbau agar doa bersama dilaksanakan di tempat ibadah masing-masing sesuai dengan ketentuan dan keyakinan agama masing-masing. Menurutnya, imbauan doa lintas agama ini menyikapi situasi bencana alam yang saat ini melanda di sejumlah wilayah di Indonesia dan membawa duka mendalam bagi saudara-saudara sebangsa serta untuk perlindungan Provinsi Bengkulu dari bencana alam. Informasi selanjutnya disenak dari kabar kita, nilai tukar rupiah sedikit menguat terhadap dolar Amerika dalam penutupan perdagangan di akhir pekan ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah naik 0,07% atau 13 poin ke posisi 17.903 per dolar Amerika. Analis pasar uang Ibrahim Asaubi mencermati dinamika global yang mempengaruhi pergerakan mata uang hari ini, diantaranya upaya para negosiator Amerika membujuk Iran membuka kembali Selat Hormuz. Sementara itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengkonfirmasi bahwa Washington dan Beijing sepakat untuk memperpanjang gencatan dagang. Gencatan akan diperpanjang hingga 10 Januari 2027. Kedua pemimpin ini

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Iya, di sana di 91,7 MHz di RRI Pro 4 di Barendo Siang nih ada sanak segalonyo. Dan tentunya kami ucapkan selamat hari Minggu buat segala hari sanak yang memang mengurangi aktivitas padat yo di hari Minggu iko. Tentunya di siang hari kok, ya udah masuk siang dah kategorinya kok. Tentunya menjadi semangat segala buat adik sanak segalonyo dalam menyakukan aktivitas di hari iko, di hari Minggu. Ini caknya di minggu terakhir bulan September dah adik sanak yo. Nah tentunya semoga bermanfaat apapun yang adik sanak lakukan dan semoga menjadi berkat buat segalonyo dan semangat segalo di jelang akhir bulan ya adik sanak segalo yo. Dan kami ucapkan semangat siang ataupun selamat siang nih buat adik sanak yang ada di tempat-tempat fasilitas pelayanan umum dan juga di pasar ataupun di jalan raya nih yang sedang mengendarai kendaraan. Kami ucapkan selamat siang dan tentunya jangan lupa makan siangnya juga jangan sampai terabaikan nih adik sanak. Yo, salam sehat segalo buat kita segalo nih adik sanak di hari Minggu di akhir pekan yang bisa menikmati waktunya di bersama keluarga ataupun teman terdekat ataupun juga bersantap ria dengan keluarga-keluarga inti dan juga menikmati olahraga santai juga nih adik sanak di hari Minggu ini kami ucapkan juga selamat siang segalonyo.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana kabar kita di pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, di mana BGN RI bersama Japan International Cooperation Agency atau JICA mengembangkan MBG JICA Pilot untuk menguji pendekatan pendidikan pangan dan gizi kerjasama tersebut demi meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Melansir laman BGN RI, konsep yang dipelajari dari Jepang tersebut dikenal sebagai Sukoiku, yakni pendekatan yang menghubungkan kegiatan makan di sekolah dengan pembelajaran mengenai pangan dan gizi. Melalui pendekatan tersebut, kegiatan makan di sekolah tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan gizi siswa. Pengalaman saat menerima, mengenal, dan mengkonsumsi makanan juga diharapkan menjadi bagian dari proses pembelajaran peserta didik. Demikian yang diserang informasi di kabar kita, tepatnya pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, nantikan di pukul 13 nanti. Dan di sana juga dapat membacanya di rri.co.id ataupun download RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Brenda Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Ari Sanak, informasi kabar kita tepatnya pukul 13 waktu di bagian barat, di mana Bupati Kaur Gusril Pauzi mendapat kesempatan menjadi narasumber dalam seminar nasional FESMASIB atau Festival Mahasiswa FISIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu tahun 2026. Kegiatan tersebut Ari Sanak menjadi wadah bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan sekaligus berdiskusi mengenai berbagai persoalan tata kelola pemerintahan dan pembangunan bangsa. Dalam kegiatan itu, Bupati Gusril Pauzi memberikan semangat dan motivasi kepada mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Ia mendorong mahasiswa untuk terus meningkatkan kapasitas diri untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Informasi selanjutnya di sana, tren menanam sayuran segar di lahan terbatas, kawasan permukiman makin tinggi minatnya di kalangan masyarakat perkotaan harian. Membuka usaha jasa, perakitan dan instalasi sistem hidroponik rumahan menjadi peluang bisnis hijau yang sangat menjanjikan. Berdasarkan studi dari Hermansa, dalam jurnal Inovasi Pertanian, Perkotaan dan Usaha Industri berjudul Pengaruh Layanan Instalasi Hidroponik Terhadap Minat Konsumen, Potensi Pasar yang Diuji. Riset menemukan bahwa kemudahan mendapatkan instalasi siap pakai memiliki tingkat efektivitas tinggi bagi masyarakat urban. Demikian sana informasi di kabar kita tepatnya pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Nantikan informasi di pukul 14 waktu Indonesia bagian barat nanti ada sana 1 jam ke depan, dan tentunya di sana bisa membaca ataupun bisa melansir di laman rri.co.id atau bisa mendownload di RRI Digital.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Ya, di sana selamat siang tentunya di Barendo Siang nih, 91,7 MHz RRI Pro 4 di siang hari ko. Kami ucapkan selamat istirahat ya di sana segalo, dan selamat menikmati istirahat siangnya, yang juga kini lagi bersantap ria ataupun makan siang juga untuk keluarga segalo berkumpul di siang hari ko.

anak yang memang lagi beristirahat ataupun lagi berwisata di beberapa spot-spot tempat wisata yang ada di Kota Bengkulu ini ada Sanakyo, dan yang lagi weekend ataupun lagi bersantaria yang tidak mau keluar dari rumah atau memang lagi berjibaku di dapur buat adik sanak yang ada di pasar yang masih berbuka lapak. Kami ucapkan selamat siang nih. Tentunya kebersamaan kami semoga bisa menghibur adik sanak dan menemani rutinitas adik sanak segalo di siang hari ko di nuansa budaya Nusantara nih adik sanak yo. Lagu yang memang segmen-segmen yang kami berikan kepada adik sanak yang bernuansa lagu-lagu Nusantara atau budaya Nusantara yang bisa menghibur nih waktu hari sanak di siang hari ini.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Selamat siang, adik sanak galonyo. Jumpa lagi kita di Galeri Nusantara, di Gayara, di siang hariko. Untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol ke kawan-kawan kita untuk di siang hariko di acara Gayara, yo adik sana. Untuk yang ingin ikutan gabung untuk live chat boleh di RRI.net Bengkulu untuk di line YouTube kita, atau boleh juga di streaming dengarkan kita di RRI.co.id dan juga di RRI Digital ya. Nah, di siang hari kok di sana lah hadir kawan-kawan dari salah satu pegiat UMKM Kopi Kita, ada Dang Muhammad Afrizal Salem ke Iwan Subakti. Selamat siang.
2: Siang, Mbak.
1: Lo Yoni ya, belum makan. Nah, di siang hari kok yo di sana gitu.
3: Pro 4 FM, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

Ya, di 91,7 MHz nih, Adik Sanak di RRI Pro 4. Tentunya masih mempersamai kami di Berendo Siang nih, Adik Sanak. Adik Sanak tentunya tahu yo, kencur. Kencur ini selalu digunakan untuk bahan makanan atau untuk pecel ya, kalau tidak salah kencur ini. Nah, daun kencur yang sering diabaikan Niko ternyata menyimpan berbagai kandungan senyawa aktif nih, Adik Sanak ya, yang sangat baik. Untuk menjaga daya tahan tubuh harian, mengolah daun kencur menjadi minuman herbal rebusan menawarkan manfaat alami dalam meredakan perut kembung dan menyegarkan badan. Menurut penelitian dari Susanti dalam jurnal Farmakologi Bahan Alam dan Pangan Sehat berjudul Kandungan Minyak Atsiri Daun Kencur untuk Kebugaran, keunggulan herbal dipantau. Riset menjelaskan bahwa sifat hangat di daun kencur efektif melancarkan sirkulasi darah serta meredakan rasa mual. Cara pengolahannya nih, Adik Sanak, dimulai dari memetik beberapa lembar daun kencur muda, kemudian mencucinya di bawah air mengalir hingga bersih harian, kemudian juga rebus daun kencur tersebut di dalam 2 gelas air bersama irisan gula merah dan sedikit asam jawa. Ajak anak-anak membantu memetik daun kencur segar dari pot pekarangan sebelum proses perebusan dilakukan harian. Nah, di sana ini tentunya bisa menjadi referensi kita segala yo, apabila memang badan kita lagi tidak sehat atau lagi aduh meringku, itu bisa menjadi manfaat untuk pengolahan daun kencur untuk di kesehatan tubuh kita. Nah, di siang hari gue di sana tentunya masih bersama kami di 91,7 MHz nih di Berendo Siang dengan nuansa lagu budaya Nusantara untuk bisa menemani kebersamaan Adik Sanak Segalo dan menemani rutinitas Adik Sanak di siang hari.

101,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ya, di sana informasi di kabar kita tepatnya pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Kementerian Pariwisata mendorong olahraga berbasis budaya dapat dikembangkan menjadi atraksi sekaligus daya tarik pariwisata. Pengembangan tersebut sejalan dengan dorongan pemerintah terhadap sektor pariwisata olahraga di berbagai daerah Indonesia. Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis Fajar Hutama mengatakan, Indonesia memiliki beragam budaya yang dapat dikreasikan aktivitas olahraga. Kombinasi tersebut dinilai mampu menghadirkan atraksi menarik sekaligus memperkuat daya tarik destinasi pariwisata. Menurut Fajar, pemerintah terus mendorong pengembangan pariwisata berbasis olahraga atau spot tourism. Karena itu, kegiatan olahraga yang memadukan unsur budaya dinilai memiliki ruang untuk terus dikembangkan di Indonesia. Informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, pemerintah Provinsi Bengkulu bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam peringatan Hari Tani Nasional 2026. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan agraria secara terukur, terpadu, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Tindak lanjut tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi yang dipimpin Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, yang dimana rapat membahas aspirasi yang disampaikan masyarakat khususnya terkait persoalan agraria di Kabupaten Seluma. Herwan Antoni mengatakan pemerintah provinsi hadir untuk mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait persoalan agraria. Berbagai persoalan tersebut akan dibahas bersama pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing untuk mencari solusi yang memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Demikian di sana informasi kabar kita tepatnya pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat atau tepatnya 1 jam ke depan di kabar kita, dan adik sana juga tentunya bisa dapat melansir di laman rri.co.id atau juga bisa mendownload di RRI Digital.

0: Maksudnya bagaimana?
1: Apa, Kak?
0: Ada ini semenjak dari PNS, ini kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini
1: Ya
0: maksudnya?
1: kan kakak tahu aku kerja.
0: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kiranya ada yang kerja kak?
1: Ya kan aku sibuk, Kak.
0: Sofi, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam tuh hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak? Aduh, atau mungkin ada yang lain?
1: Kakak juga cuek.
0: Sofi itu alasan.
1: Aku.
0: Itu cuma alasan.
1: Kakak dengar aku dulu.
0: Aku dari minder kak.
1: Kak.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak iko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, ko.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pula, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu itu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

Ya, Resanak di 91,7 MHz nih, hari-hari perempat. Masih bersama Resanak Segalo dan tinggal menyisakan waktu di Berendo Siang Iko. 25 menit lagi dah Resanak yo. Yo. Dan tentunya kebersamaan kita nih masih ada menyisakan lagu-lagu Brie Nusantara nih. Nah, Resanak, tentunya hobi olahraga dah. Nah, olahraga itu tentunya memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh kita segala nih. Namun, aktivitas fisik juga perlu diakhiri dengan pendinginan kok di sana. Tahap itu galaknya kita menganggap sepele dak, padahal menjadi bagian penting dalam membantu tubuh beralih secara bertahap dari kondisi aktif kita menuju keadaan istirahat. Seperti dari penelitian diterbitkan Journal of Strength and Conditioning Research membahas tentang manfaat pendinginan dalam proses pemulihan setelah aktivitas fisik. Dan sementara itu American College of Sport Medicine memasukkan pendinginan sebagai salah satu bagian yang dapat dilakukan setelah sesi olahraga untuk membantu tubuh kembali secara bertahap ke kondisi istirahatnya di sana. Dan pendinginan dapat dilakukan melalui gerakan ringan dengan intensitas yang semakin menurun selama beberapa menit setelah berolahraga. Dan cara tersebut tuh tentunya memberikan kesempatan bagi tubuh untuk beradaptasi secara perlahan setelah melakukan aktivitas fisik dengan intensitas lebih tinggi. Selain gerakan ringan, peregangan secara perlahan dapat juga menjadi bagian dari rutinitas setelah olahraga yang Resanak, dan aktivitas tersebut dapat membantu memberikan rasa aman dan nyaman pada otot setelah tubuh digunakan untuk bergerak dan beraktivitas. Nah, Resanak itu menjadi referensi kita segala yo, informasi yang kami sampaikan yang bisa dilansir di laman rri.co.id. Melakukan pendinginan setelah olahraga untuk membantu pemulihan tubuh nih Resanak. Tentunya apapun yang disampaikan informasi tadi bisa menjadi referensi kita apabila habis olahraga, tentunya harus melakukan proses pendinginan atau metode pendinginan ya, supaya tidak kram-kram tegang terus dah Resanak. Nah, sore hari kok tentunya cuaca lah mulai gerdup-gerdup nih, apa bertanda hujan. Duh, mudah-mudahan hujan tidak derasnya ndak, bisa sampai banjir, tidak ada senek yo. Terdoakan yang baik-baik aja ndak, di senek yo. Tentunya di sore hariku kami ucapkan selamat istirahat ataupun selamat beraktivitas di sore hariku yang memang rutinitasnya yang mulai ringan-ringan saja nih. Ada yang mulai olahraga ataupun memang bersih-bersihkan rumah ataupun memang tidak mau melakukan aktivitas sama sekali nih. Yo, apapun itu semoga menjadi kenikmatan buat adik sanak segalo yo di sore hari iko. Dan tentunya masih bisa bersama kami di Berendo Siang kok adik sanak yo. Tentunya dengan kehadiran lagu-lagu nuansa budaya Nusantara iko, sahabat budaya kok, bisa menjadi teman adik sanak galo, bisa menghibur kegiatan dan rutinitas adik sanak di sore hari iko.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, Ko.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

Ya, di sana di informasi kabar kita, tepatnya pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat, Menteri Kebudayaan Fadli John menilai seni pertunjukan seperti teater tidak hanya menjadi tontonan, ia menilai teater juga dapat menjadi tuntunan bagi masyarakat. Dia mengatakan Kementerian Kebudayaan mendukung pembangunan ekosistem seni dan budaya di Indonesia. Dukungan tersebut antara lain diarahkan kepada 5 sektor, yakni film, musik, sastra, seni rupa, serta seni pertunjukan, termasuk teater. Menurutnya, seni pertunjukan memiliki kekuatan tersendiri dalam menyampaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Pesan yang dikemas, melalui cerita dan pengalaman manusia, dapat lebih mudah menyentuh kesadaran penonton dibandingkan sekadar menyampaikan informasi. Informasi selanjutnya disang dari kabar kita, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, terdapat 65 kasus demam berdarah dengue atau DBD yang telah terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara. Jumlah tersebut disang berdasarkan dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2006. Subkoordinat P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara, Bintoro Wahyudi, mengatakan jumlah kasus DBD tersebut menjadi catatan pihaknya karena satu di antara pasien yang terpapar DBD dinyatakan meninggal dunia pada Juni 2006. Bintoro menjelaskan pasien tersebut memiliki riwayat penyakit lainnya sehingga meninggalnya pasien tidak semata-mata disebabkan oleh DBD. Untuk jumlah kasus DBD di Bengkulu Utara saat ini memang masih tergolong rendah. Meskipun demikian, masyarakat diminta tetap waspada dan tidak mengabaikan gejala maupun potensi penularan DBD. Demikian ada sanak informasi dari kabar kita di pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Nantikan di 1 jam ke depan, tepatnya nanti di pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan ada sanak dapat mencari ataupun mendownload di rri.go.id ataupun bisa juga mendownloadnya di RRI Digital. Dengan berakhirnya informasi dari kabar kita baru saja nih sanak, maka berakhir pula Berendo Siang di hari itu, tepatnya Minggu 27 September 2006. Kami akhiri Berendo Siang ini dan nanti akan dilanjutkan Berendo Petang oleh Dang Bagas nyari sanak yo. Dan tentunya kami haturkan ucapan terima kasih kepada sanak yang sudah setia dari pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat pagi tadi, dan kami ucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

orang soleh dan pria pemabuk. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam akan menemui Allah di Bukit Sinai. Seorang yang sangat soleh mengetahui hal tersebut dan mendatangi Nabi Musa. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, selama hidup ini saya telah berusaha menjadi orang yang baik dengan sholat, puasa, haji, dan kewajiban beragama lainnya. Saya banyak menderita karenanya. Namun itu tak masalah. Saya hanya ingin tahu apa yang Allah akan berikan kepadaku nanti. Tolong tanyakan kepadanya." Nabi Musa alaihissalam menyanggupi permintaan salah satu orang soleh tersebut, lalu meneruskan perjalanan menuju Bukit Sinai. Di tengah perjalanan, beliau terhenti karena ada pemuda pemabuk di pinggir jalan. Pemuda itu bertanya, "Akan kemana Nabi Musa?" Ketika Nabi Musa menjawab akan bertemu Allah di Bukit Sinai, pemabuk itu berkata, "Aku adalah peminum. Aku tidak pernah sholat, tidak puasa, atau amalan soleh lainnya. Tanyakan kepada Allah, apa yang dipersiapkan untukku olehnya nanti?" Nabi Musa menyanggupi permintaan yang cukup aneh tersebut untuk menyampaikannya kepada Allah. Sekembalinya dari Sinai, ia menyampaikan jawaban Allah untuk orang soleh tersebut. Allah memberikan pahala besar dan hal yang indah. Si orang soleh tersebut menanggapi biasa saja dan dia mengatakan bahwa ia telah menduga hal tersebut. Sedangkan ketika bertemu si pemabuk, Nabi Musa menyampaikan bahwa pemuda itu akan diberikan tempat yang paling buruk. Ketika mendengar ucapan Nabi Musa, pemabuk itu berdiri dan justru menari-nari dengan riang gembira. Nabi Musa pun heran, kenapa pemabuk itu justru gembira, padahal ia dijanjikan tempat yang paling buruk. Beliau bertanya kepada pemabuk itu, "Ada apa gerangan hingga segembira itu?" "Alhamdulillah, saya tidak peduli tempat mana yang telah Tuhan persiapkan bagiku. Aku senang karena Tuhan masih ingat kepadaku. Aku pendosa yang hina dina. Aku dikenal Tuhan. Aku kira tidak seorang pun yang mengenalku," jawab pemabuk itu dengan rasa bahagia yang terpancar di wajahnya. Namun, setelah beberapa waktu, nasib keduanya pun berubah. Justru orang yang soleh berada di neraka dan si pemabuk berada di surga. Nabi Musa yang takjub bertanya kepada Allah. Demikian jawaban Allah. "Orang yang pertama dengan segala amal solehnya tidak layak memperoleh anugerahku, karena anugerah tidak dapat dibeli dengan amal soleh. Orang kedua itu membuatku senang karena ia senang dengan apapun yang aku berikan kepadanya. Senangnya karena pemberianku menyebabkan aku senang kepadanya."

91 FM RRI Pembat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada senang, selamat petang. Balik lagi sama Bagas di Perindo Petang untuk edisi 27 September 2026. Ada senang, kita sedang ada di sesinya malah pernah joget kita sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi buat ada senang sekalanya yang mungkin tadinya telepon sudah juga sudah untuk pengen request melalui line WA, boleh untuk dikirim atau telepon sekarang ya. Jadi tadi kita masih mendengarkan untuk sesi-sesi lagu Islami ya di sana. Jadi bagus tunggu di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 996 Pak.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Di sana pelaku usaha makanan mulai mengeluhkan kelangkaan dan kenaikan harga cabai rawit merah di pasaran. Kondisi tersebut dinilai mulai memberikan tekanan terhadap biaya produksi, terutama bagi pedagang makanan yang menggunakan cabai sebagai salah satu bahan utama dalam menu mereka. Sejumlah pelaku usaha mengaku kesulitan mendapatkan cabai rawit merah dalam jumlah banyak. Selain pasokannya terbatas, harga cabai yang tersedia di pasaran juga mengalami kenaikan sehingga pedagang terus mengeluarkan modal lebih besar dibandingkan sebelumnya. Salah seorang pedagang olahan mie beras di Kota Pintuan, Kabupaten Kaur, Lorna mengatakan saat ini 1 kilo cabai merah dibanderol Rp70 hingga Rp80.000, sedangkan cabai rawit hijau dibanderol Rp70.000 per kilo. Para pedagang kini memilih sejumlah cara untuk menyiasati kondisi tersebut, sebagian mengalihkan dengan cabai rawit hijau, sementara lainnya mencari pemasok dari daerah berbeda yang menawarkan harga lebih terjangkau. Kabar berikutnya di sana, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menerbitkan surat imbauan yang ditujukan kepada Bupati atau Wali Kota seprovinsi Bengkulu, pimpinan ormas keagamaan dan pengurus tempat ibadah agar menggelar doa bersama lintas agama pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Juru bicara Gubernur Bengkulu Dr. Zaki Antoni mengatakan surat imbauan tersebut merupakan ajakan kepada para pemimpin di Bengkulu, baik pemimpin formal pemerintahan maupun pemimpin non-formal, seperti ormas keagamaan dan pengurus tempat ibadah, untuk sama-sama mohon kepada Yang Maha Kuasa agar Provinsi Bengkulu terhindar dari bencana yang marak melanda berbagai daerah di tanah air belakangan ini. Ditambahkan Saki, bagi masyarakat beragama lain, dan Gubernur menghimbau agar doa bersama dilaksanakan di tempat ibadah masing-masing sesuai dengan ketentuan dan keyakinan agamanya masing-masing. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 16 waktu Indonesia Barat, di sana info berikutnya bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sudah hadir kan di sana ada Bang Riko di Tanah Patah yang mau request lagu Dangdut Minang dari Edi Cotok Mananti. Salamnya untuk Ayah Puput Dong Ayanto di Penteng, Sisi di Palembang, Hamsah Yusuf di Jambi, dan Edo di Lampung. Semuanya terima kasih. Sama-sama Bang. Terima kasih untuk menjadi ya request pertama. Karena spesial langsung aja untuk kita putarkan di sana request spesial Bang Riko di Tanah Patah dengan Edi Cotok, yaitu Mananti.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana masih diberin dopetang sama Bagas di sesi melapnai cuket kita sore kali di sana ya, sambil dengerin lagu-lagu dari kesayangan di sana di sore iko. Jangan lupa di sana kita dukung timnas voli Indonesia yang sedang bermain di sana. Iko masuk ke set kelima dengan mencari Yus ya, 2-3 sudah set kelima ya. Kita doakan semoga timnas voli Indonesia bisa menang di sana di gelaran Asian Games 2026. Dari sana mungkin pengen nonton boleh cek di sana untuk saluran TV ke sana di sana atau mungkin melalui YouTube-nya. Jadi jangan di sana tetap masih dan akan berlanjut terus melawan juga kita kurang lebih setengah jam lagi. Bagi sungguh requestnya di 08117816544 atau di line telepon 7321994.

0: Melah Bedangdu. Joget kita
1: 91.7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: ujung-ujungnya mungkin
1: ada sana yang lagi sarapan ya, mumpung pas banget diri ini bagas ada info untuk menemani sarapan adik sana. Jadi ada beberapa pilihan buah rendah gula yang bisa banget untuk dinikmati yo. Yang pertama berbagai jenis berry seperti strawberry, raspberry, blackberry, blueberry. Lalu ada buah alpukat, buah lemon dan jeruk nipis. Ada juga kiwi, melon, semangka, jeruk dan pepaya. Jadi kenapa Bagas menyarankan beberapa buah itu ada di sana? Jadi ada manfaatnya untuk mengkonsumsi buah rendah gula. Yang pertama, pengelolaan gula darah. Buah-buahan rendah gula adalah pilihan yang aman dan baik untuk penderita diabetes atau mereka yang ingin menjaga kadar gula tetap stabil. Lalu yang kedua, menjaga berat badan. Kandungan gula lebih rendah berarti memiliki sedikit kalori dari gula yang dapat membantu dalam pengelolaan berat badan. Lalu yang ketiga, kaya nutrisi. Meskipun rendah gula, buah-buahan ini tetap kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang penting untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, memberikan rasa kenyang. Kandungan serat dalam beberapa buah rendah gula dapat membantu adik sana merasa kenyang lebih lama, sehingga dapat membantu mengontrol nafsu makan. Jadi, dengan memasukkan berbagai jenis buah rendah gula ke dalam diet harian adik sana, ataupun mungkin peneman sarapan yo, adik sana dapat menikmati rasa manis alami tanpa perlu khawatir akan asupan gula berlebih. Selalu juga perhatikan porsi konsumsi dan kombinasikan dengan pola makan sehat dan gaya hidup aktif untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal. Jadi bila adik sana butuh info atau artikel seperti iko ya, dan bisa adik sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download
2: RRI. Melah Bedangdut.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana MUI berencana meluncurkan program wajib halal Oktober atau WHO di Provinsi Bengkulu pada 1 Oktober 2026. Program tersebut diharapkan menjadi momentum bagi pelaku usaha khususnya UMKM untuk meningkatkan kepastian dan jaminan halal terhadap produk yang dipasarkan. Rencana peluncuran disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Halal MUI Pusat Rofiqul Umam saat melakukan audiensi dengan Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antori di Palaires, Semarang pada Jumat 25 September. Dalam audiensi tersebut, Rofiqul didampingi Ketua MUI Provinsi Bengkulu K.H. Zulkarnain untuk membahas rencana peluncuran WHO sekaligus memperkuat sinergi antara MUI dan Pemprov Bengkulu. Peluncuran WHO di Bengkulu direncanakan langsung di Masjid Baitul Izzah Bengkulu pada 1 Oktober 2026. Kabar berikutnya di sana, Pemprov Bengkulu resmi menyerahkan aset berupa tanah dan gedung BLK pada Kementerian Ketenagakerjaan. Penyerahan aset tersebut menjadi bagian dari penataan pengelolaan BLK setelah beralih menjadi unit pelaksana teknis di bawah pemerintah pusat. ASN 1 Seda Provinsi Bengkulu Khairul Anwar mengatakan sebanyak 22 ASN Pemprov Bengkulu telah resmi beralih menjadi pegawai Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara itu masih terdapat 25 pegawai yang tetap berstatus sebagai pegawai pemerintah Provinsi Bengkulu. Khairul menjelaskan peralihan aset tersebut turut membawa perubahan dalam pengelolaan dan penempatan sejumlah fasilitas pelatihan. Kantor pelatihan sebelumnya berada di kawasan BLK nantinya akan ditempatkan di Kompleks Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu. Sementara itu, sejumlah peralatan pelatihan yang selama ini digunakan BLK akan dialihkan dan dimanfaatkan di sejumlah sekolah menengah kejuruan. Pemanfaatan peralatan tersebut diharapkan dapat memperkuat akses pembelajaran berbasis keterampilan bagi siswa SMK. Jadi kulain kabar kita untuk pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Rendo Petang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pro 4 FM.

Dari sana masih mau kasih teman di Brando Petang. Tadi itu sudah mendengarkan untuk sesi mulai pelan joget kita. Dari sana kita kembali untuk lagu-lagu Nusantara kesayangan dari sana sekalonya yo. Walaupun di Bengkulu cuaca baru sangat-sangat mendung dari sana, dari pagi hujan, siang sempat panas, kok sore tadi hujan lagi. Alhamdulillah sudah agak reda dari sana yo. Jadi jangan lupa dari sana untuk tetap prepare untuk obat dan juga vitamin, karena cuaca lagi tidak menentu, biar badan kita tidak ngedrop karena esok kita kerja Senin, apalagi akhir bulan ya kan. Jangan lupa untuk prepare obat dan juga asupan vitaminnya di sana ya, tetap kuat, tetap sehat, semoga kita selalu bisa ya mengusahakan sekalinya untuk keluarga dan semua kebutuhan kita di sana. Berlanjut di sana lagu-lagu Timur Layu, nanti bakal ada pica-pica dan juga bola-bola.

Adesana, pencernaan yang lancar adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Sistem pencernaan yang baik membantu tubuh menyerap nutrisi secara optimal dan mencegah masalah seperti sembelit, kembung, dan gangguan lambung. Salah satu cara alami untuk menjaga kesehatan saluran cerna adalah dengan memilih makanan dan minuman yang tepat. Berikut beberapa jenis makanan dan minuman yang terbukti efektif membantu melancarkan sistem pencernaan. Yang pertama, yogurt. Yogurt memiliki probiotik, yaitu bakteri baik yang membantu menjaga keseimbangan flora usus. Konsumsi rutin yogurt dapat meningkatkan gerakan usus dan mencegah sembelit. Lalu selanjutnya, ada pepaya. Buah tropis ini kaya enzim papain yang membantu memecah protein dan memperlancar proses pencernaan. Pepaya juga tinggi serat dan air. Lalu yang ketiga ada oatmeal. Oatmeal merupakan sumber serat larut yang membantu memperlambat pencernaan, menstabilkan gula darah, dan memperlancar buang air besar. Yang keempat, sayuran hijau. Seperti bayam, kangkung, dan brokoli mengandung serat serta magnesium yang membantu merangsang kontraksi otot usus dan memperlancar buang air besar. Yang kelima, air putih. Cairan sangat penting untuk melunakkan feses dan mencegah dehidrasi. Minum cukup air setiap hari menjaga kelancaran sistem pencernaan. Yang keenam, jahe. Minuman dari jahe hangat mampu meredakan mual dan mempercepat pengosongan lambung. Jahe juga mampu membantu mengurangi perut yang kembung. Lalu ada buah apel dan pir. Keduanya kaya serat pektin yang berfungsi sebagai prebiotik, membantu menyehatkan bakteri usus dan memperlancar saluran cerna. Lalu yang terakhir, kefir atau kefir. Minuman fermentasi ini mirip yogurt, namun mengandung lebih banyak probiotik. Kefir ini membantu melawan bakteri jahat di usus. Jadi dari sana, dengan mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut secara rutin serta menjaga gaya hidup aktif, kesehatan pencernaan dapat terjaga secara optimal. Jangan lupa pula untuk menghindari makanan tinggi lemak jenuh dan memperhatikan pola makanan teratur agar sistem pencernaan tetap sehat dan lancar. Jadi, bila ada sana butuh info lebih lengkap, bisa...

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Adesana, Pemprov Bengkulu kembali mengajukan permohonan tambahan kuota LPG subsidi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas. Tambahan kuota yang diajukan sebesar 25% dari kuota yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026. Kepala ISDM Provinsi Bengkulu Riko Yuliana mengatakan tambahan kuota LPG yang diajukan mencapai 65.173 metrik ton. Pengajuan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi pemerintah daerah terhadap peningkatan kebutuhan LPG masyarakat pada akhir tahun. Riko menjelaskan pengajuan tambahan kuota bukan karena terjadi kelangkaan atau stok LPG yang tidak mencukupi di Bengkulu. Tambahan kuota diperlukan untuk memperkuat distribusi, terutama menjelang hari besar keagamaan dan perayaan tahun baru ketika konsumsi masyarakat cenderung meningkat. Menurut Riko, Pemda perlu memastikan ketersediaan dan distribusi LPG tetap aman pada periode tersebut. Kabar berikutnya, di sana Polda Bengkulu mendorong generasi muda dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus membangun sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Komitmen tersebut disampaikan dalam deklarasi dan seminar publik Rembuk Pemuda Bengkulu bertema menjemput Indonesia Emas 2045, tantangan, peluang, dan peran strategis pemuda Provinsi Bengkulu Sabtu 26 September di Aula Pola Merah Putih, kantor Gubernur Bengkulu. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Bengkulu diwakili Dirintel Kampolda Bengkulu Kombes Pol Heri Widakdo sebagai narasumber dengan materi kolaborasi Polda Bengkulu dengan pemuda menyongsong Indonesia Emas 2045. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi pemuda Bengkulu untuk menyatakan komitmen melalui deklarasi pemuda Bengkulu anti hoaks, anti judi online, anti narkoba. Deklarasi ini menjadi bentuk komitmen pemuda untuk tidak terlibat dalam penyebaran informasi palsu, praktik judi online maupun penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak masa depan generasi muda. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 18 waktu di Sabara, tadi sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Prompt para FM. Prompt para FM.

Di sana kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu islami untuk menuju azan maghrib pada pukul 18 lebih 9 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Sunan Muria mempunyai cara dakwah yang dikenal dengan sebutan Tapangeli. Maksudnya menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria lebih senang berdakwah pada rakyat jelata ketimbang kaum bangsawan. Daerah dakwahnya pun cukup luas, mulai dari pelosok Pati, Kudus, Juwana, sampai pesisir utara lainnya. Salah satu cara berdakwahnya ke masyarakat kelas bawah adalah dengan kesenian Jawa. Sunan Muria dipercaya sebagai pencipta tembang Macapat Sinom dan Kinanti yang masih lestari hingga saat ini. Lewat tembang-tembang itu, Sunan Muria mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Gaya dakwah Sunan Muria yang luas juga ditunjukkan dengan digantinya tradisi berbau klenik seperti membakar kemenyan dan menyuguhkan sesaji dengan salawat dan doa. Hal itulah yang membuat ajaran Islam yang dibawa Sunan Muria mudah diterima masyarakat setempat saat itu. Sunan Muria meninggal dan dimakamkan di Gunung Muria, tepatnya di Desa Coko, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan ketinggian 845,41 mdpl.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada jarak sekitar 31 siswa sekolah raya di Provinsi Bengkulu memilih mengundurkan diri setelah kegiatan pembelajaran mulai berjalan. Siswa yang mengundurkan diri berasal dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA. Kepala Dinas Provinsi Bengkulu Swifanedi mengatakan sebagai siswa mengundurkan diri karena belum mampu beradaptasi dengan sistem pendidikan yang mengharuskan mereka tinggal jauh dari orang tua. Selain itu, sejumlah siswa mengaku belum sanggup menjalani kehidupan dan aktivitas selama berada di asrama. Untuk menjaga jumlah peserta tetap sesuai dengan kuota yang ditetapkan, tim program Keluarga Harapan atau PKH Kemensos melakukan penjaringan calon siswa pengganti. Penjaringan menyasar calon siswa yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mengikuti program sekolah raya. Swifanedi mengatakan proses penjaringan siswa pengganti untuk jenjang SMP dan SMA telah berhasil memenuhi kuota yang kosong. Calon siswa yang dipilih telah melalui proses seleksi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam program tersebut. Pemprov Bengkulu melalui Dinas Sosial terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan proses penggantian siswa berjalan dengan sesuai ketentuan. Pemenuhan kuota tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan kegiatan pembelajaran sekolah rakyat sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 19 waktu Indonesia Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM Radio Kulawat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana, waktu sudah menunjukkan pukul 19.45 ya. Jadi buat adik sana segalanya yang masih standby untuk melahirkan perompek Bengkulu, jangan lupa nanti malam mulai pukul 8:30 ada penyiaran selanjutnya bakal nemenin adik sana nantinya untuk mendengarkan lagu-lagu mutiara dari timur. Jadi yang pengen lagu-lagu timur yang lagi hits, yang lagi tren, atau mungkin tahu yang lagu-lagu lama mungkin ya kan, seperti Daniel Sahuleka atau mungkin ya siapa ada lagi mungkin, nah, bisa adik sana nantinya tunggu kan. Jadi adik sana jangan mana terus ada di Perompet Bengkulu.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Inilah hiruk pikuk kehidupan di Mahakam Ulu, kabupaten termuda yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Di sini, kita bisa melihat tradisi masyarakat Dayak yang masih kental, terutama yang berkaitan dengan salah satu identitas mereka, yaitu tato. Seperti penuturan perajin tato, Alexander Loho, berikut ini.
1: Teknik tato tertua di dunia. Kalau di Indonesia, di Mentawai, itu tato tertua. Kedua di Kalimantan sini. Kalau di Kalimantan, namanya tok. Tok itu artinya dia mengetuk. Penggunaan tato sendiri, kalau di suku Dayak Bahau, itu biasanya didominasi oleh perempuan yang menggunakan tato, yaitu pada tangannya dan kakinya. Itu juga maknanya sebenarnya sama juga dengan beberapa daerah yang ada di Kalimantan, yaitu tentang status sosialnya bagi masyarakat Dayak.
0: Selain berkaitan dengan status sosial, dulu mereka yang bertato biasanya memiliki catatan sejarah dalam hidupnya.
1: Kalau untuk tato pria sendiri, di Dayak Bahau memang ada, cuman penggunanya tidak terlalu banyak itu karena maknanya itu sendiri. Biasanya di Dayak Bahau itu untuk pria, dia menjelaskan bahwa dia menggunakan tato artinya ada sesuatu hal yang dia buat. Apakah itu berkaitan dengan kegiatannya secara heroik. Karena orang Dayak dikenal dulu dengan kebiasaan berperangnya seperti itu. Ketika dia balik berperang, terus tiba di kampung, dia biasanya menandai dirinya dengan tato. Bentuknya pun sangat sederhana, biasanya hanya garis pada jarinya saja. Nah, kalau dulu katanya itu satu garis artinya menandai dia sudah mendapat satu kepala. Maaf.

0: Di tengah kehidupan modern saat ini, masyarakat menggunakan tato sebagai identitas mereka dalam kehidupan adat.
1: Dalam masyarakat Dayak sendiri, keberadaan tato itu sebenarnya bukan tabu. Jadi dalam kehidupan masyarakat sendiri, berbagai regulasi yang ada, mereka menggunakan tato itu juga termasuk di dalam siklus adat yang mereka gunakan di dalam kampung gitu. Seperti begitu juga pada penatonya. Penatonya biasa ketika dia sudah bisa mengukir, apalagi dia harus menato orang, kan istilahnya dia mengeluarkan darah orang itu. Kalau di dalam adat itu hal yang sangat apa menurut mereka, hanya jadi si penato sendiri itu dikhususkan dibuat ya, di dalam adat itu dia diangkat gitu, diangkat satu nama khusus namanya sebagai pengukir atau penato. Jadi keberadaannya di dalam adat itu juga dianggap sah gitu, dan tidak akan menimbulkan hal yang apa, tidak akan jadi hal yang negatif gitu dalam adat gitu keberadaannya.
0: Julius Hufat, pemuda Mahakam Ulu, bangga menandai dirinya dengan tato sebagai wujud melestarikan budaya leluhurnya.
2: Ya, menurut saya untuk tato sendiri adalah sebagai bukti untuk menunjukkan jati diri saya sebagai masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu ini, juga adalah salah satu bentuk untuk melestarikan adat yang di Mahakam Ulu ini. Dan adapun bentuk-bentuk negatif saat tato ini dilihat oleh masyarakat di luar sana, ya kita tidak pernah menanggapi itu secara negatif, karena kita sudah tahu arti dan makna tato tersendiri.
0: Beberapa ukiran tato sudah melekat pada tubuhnya dengan berbagai makna.
2: Ini adalah jenis ukiran banah, dan banah ini adalah salah satu bentuk untuk menunjukkan jati diri lelaki, dan dimanapun itu bisa dilakukan ya, seperti di tangan, di bahu, di dada, walaupun di anggota tubuh lainnya.
0: Dari kedua pemuda Dayak ini, kita belajar bagaimana menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur sebagai identitas bangsa. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ada sejumlah Pemprov Bengkulu mulai melakukan revitalisasi sejumlah sekolah yang dinilai membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana. Revitalis tersebut dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso mengatakan pemerintah memprioritaskan sekolah yang kondisinya membutuhkan penanganan. Sejumlah sekolah yang menjadi prioritas tahun ini adalah SMK di Kabupaten Kaur, SMA Negeri 6 Engganu, serta beberapa sekolah di Kabupaten Kepahyang dan Rejang Lebong. Khusus di SMA 6 Engganu, revitalisasi yang difokuskan pada pembangunan mes atau tempat tinggal bagi guru. Pembangunan tersebut dinilai penting untuk mendukung keberadaan tenaga pendidik di wilayah yang memiliki keterbatasan akses. Selain pembangunan mes, revitalisasi juga mencakup sejumlah fasilitas penunjang sekolah. Fasilitas yang ditangani antara lain pagar, aula, masjid, serta sarana sanitasi seperti toilet atau WC. Nah, jadi info itu ada di sana sekaligus juga untuk menutup perjumpaan kita, kebersamaan kita di Brendo Petang ada di sana. Jadi satu lagu terakhir ada nanti Renimah Lupo Joraso Cinto yang bakal mengakhiri untuk sesi Brendo Petang. Terima kasih untuk ada di sana yang sudah selalu mendengarkan, sudah selalu request dan juga mampir di Perempat Bengkulu. Nanti bakal ada penyanyi selanjutnya yang bakal ngawani ada di sana di sesi Brendo Malam. Jadi sampai jumpa, sampai ketemu lagi sama Bagas di sana. Bagas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting, target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu.

0: apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
1: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
0: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
1: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
1: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
0: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

liburan dong malam di sana kalau nyo ada Vivi yang kawani sampai kelak jam 12 malam yo kita di berondo malam ko cak biasa lah banyak info-info nak kita hadirkan kayak di sana kalau nyo di info kita di awal kebersamaan kita di berondo malam ko di sana ada info apa lah dak kekiro yo kita coba tengok dulu kita subuk-subuk dulu di rri.co.id ko di sana yo. Nah, alasan ngapo kita tuh kalau apa nyiang bawang. Motong-motong bawang cek tuh nah kan. Ngapo sih kita tuh cak perih, mata tuh jadi perih cek tuh nah kan. Mungkin adik sana juga lah tahu kali kan alasannya ngapo gitu kan. Mungkin kita ingatkan lagi kok ya. Biar tahu yang mungkin tidak ada juga yang tidak tahu gitu kan. Dan untuk bawang merah kok sendiri merupakan salah satu bahan dapur yang memang hampir selalu digunakan dalam berbagai masakan. Nah, dibeli aja sekilo dak untuk apa kan namanya kok bawang merah kok nah tidak terasa kadang tuh habisnya kan karena kita pakai terus nak numis kita pakai bawang merah kalau nak ngegulai pun kita bawang merah gitu kan. Nah misalkan bikin apa namanya tuh tumis mie goreng, nasi goreng dan lain sebagainya pasti pakai bawang merah ya dak sih. Nah karena memang bawang merah kok di sana ketika nyuka dipotong ada yang namanya sel-sel di dalamnya tuh pecah dan berbagai senyawa yang sebelumnya terpisah kemudian beraksi satu sama lain. Nah bahkan prosesnya tuh di sana melibatkan enzim alinase namanya yang berperan dalam jalur pembentukan yang senyawa sulfur namanya termasuklah ada prekursor yang kemudian menghasilkan yang namanya lacrimatory factor. Nah, itulah yang jadi faktor penyebab keluarnya air mata kita tuh kalau lagi nyiang apa bawang merah kok di sana ya. Ada juga penelitian yang menyebutkan itu di tahun 2002 dan artinya mengidentifikasi enzim khusus bernama lacrimatory ko tadi dan juga enzim kolah yang membantu membentuk senyawa iritan yang dikenal sebagai propanetial. Nah, singgonyo bawang yang baru dipotong ko tadi bisa menyebabkan mata terasa pedih dan berair ya. Dan juga senyawanya ko bersifat mudah menguap di sana. Jadi dapat berpindah dari permukaan bawang menuju area sekitar mata kita. Dan juga menariknya tingkat rasa perih pada mata dapat berkaitan dengan jumlah faktor penyebab air mata yang dihasilkan bawang tersebut. Yo, canggihnya dak. Dan oleh karena itu mata perih ketika mengiris bawang merupakan respon alami tubuh terhadap senyawa volatil yang dilepaskan setelah sel bawang rusak. Nah fenomena sederhana kok di dapur, fenomena di dapur untuk nyiang bawang kok di sana ya, ternyata memiliki dasar ilmiah yang cukup kompleks. Bahkan telah menjadi objek penelitian untuk mengembangkan varietas bawang yang dapat mengurangi efek menyebabkan air mata. Nah, jadi nak beli dak kita apalah tuh ya. Bawang yang bisa mengurangi efek penyebab air mata kok tadi dak. Nah, mungkin kalau kita coba subuk-subuk lagi info-infonya apa kira-kira dak bawang tuh dijual dak ya di pasaran apa cuma di supermarket aja. Kalau kita lagi kasih infonya ya di sana ya jangan kemana-mana pokoknya di Berondo Malam kok kita udah siapkan juga lagu-lagu pilihan untuk lagu-lagu daerah untuk adik sana galonyo di malam di Berondo Malam iko dan juga info-info lah kita siapkan juga ya pokoknya jangan kemana-mana di siko aja di Perompek Suara Budaya Bengkulu.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang pangeran Ali Bashyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Ali Bashyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Ali Bashyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Ali Bashyah terletak di komplek pemakaman umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Ali Bashyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

0: pagi hari ketika hari belum begitu terang dan orang-orang di istana belum semuanya bangun, Ahwanda Jaya duduk termenung di bangku serambi depan istana, tempat ia tinggal bersama ayah dan adik perempuannya. Pikirannya melayang jauh, Ahwanda Jaya teringat akan ibunya, Ratu Pani, yang baru 7 minggu lalu meninggal dunia karena serangan jantung. Air matanya berlinang, hati kecilnya pun belum berhenti bertanya, mengapa ibunya pergi begitu cepat? Bagi Ahwanda, Ratu Pani adalah sosok ibu yang tak ada bandingannya. Ia sangat menyayangi dan mengagungkan ibunya. Ibu yang berhati mulia, tak kenal lelah untuk menjaga anak-anaknya.
1: Andaikan ibu masih ada, pagi-pagi begini adalah saat aku dan ibu berkeliling istana. Kini, siapakah gerangan yang akan menggantikanmu, ibu?
0: Ahwanda seketika tersadar dari lamunannya. Ia berusaha untuk tetap tegar. Bagaimanapun, ia harus bersyukur karena masih memiliki ayah dan adik perempuan yang bernama Remandung Nipis. Ayah Ahwanda bernama Raja Magedi, pemimpin kerajaan Tanjung Bengkulu di Pulau Sumatera. Saat Ahwanda masih mengingat-ingat almarhum ibunya, Ratu Pani, ayahnya sudah berdiri di samping bangku tempat ia duduk. Raja Magedi menghampiri anak laki-lakinya itu.
2: Ayah tahu, nak, kamu tampaknya sangat terpukul dengan kematian ibumu. Bukan kamu saja, ayah dan adikmu Remandung Nipis juga merasa kehilangan. Bahkan orang-orang di daerah Tanjung Bengkulu, mereka semua kehilangan sosok ibumu yang begitu baik.
1: Tapi kenapa Tuhan secepat itu memanggil ibu, ayah?
2: Karena sudah ajalnya, nak. Kamu harus tahu, ada 3 hal yang sudah ditentukan Tuhan ketika seorang bayi masih dalam kandungan ibunya. Rezeki, jodoh, dan maut. Jadi kamu harus ikhlas akan kepergian ibumu. Jika kamu larut dalam kesedihan, kasihan adikmu Remandung Nipis. Nanti malah ia ikut larut pula. Ayah harap kamu dapat menerima kenyataan ini.
3: Benar, Kak, apa yang disampaikan ayah. Sebagai insan, kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Doakan saja agar almarhum ibu tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya, ayah. Bukan Aranda lancang dalam hal ini. Setahu Ananda, mengenai kakak Ahwanda, saat ini memang sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan saat ini, kakak memang butuh seseorang teman untuk berbagi, sekaligus juga mendampinginya. Paling tidak, menemani mengelilingi istana setiap paginya. Bukan begitu, Kak?
1: Betul, Ayah. Maafkan Ananda yang selalu menyusahkan hati Ayah. Tapi sejak ibu meninggal, Ananda benar-benar merasa kesepian, Ayah.
2: Ayah mengerti kamu, Ahwanda. Tapi kamu jangan terlalu cengeng. Kamu itu laki-laki. Sabar. Ayah akan cari jalan keluarnya. Insya Allah ayah bisa.
0: Pada suatu hari, Tanjung Bengkulu kedatangan seorang pemuda gagah perkasa yang datang dari luar daerah. Anak muda itu beristirahat di rumah Atuk Gindo, seorang guru mengaji. Rumahnya tidak jauh dari istana.
4: Selamat sore, Atuk. Perkenalkan, saya anak dalam. Saya berasal dari Musirawas, sebuah daerah di sebelah utara Palembang ini. Saya sudah lama tahu tentang kemakmuran kerajaan di bawah pimpinan Raja Magedi ini. Orang Musirawas sudah mengetahui kerajaan Tanjung Bengkulu. Kami semua kagum kepada Raja Magedi yang adil, arif, dan bijaksana. Bukan hanya itu, menurut kabar, beliau juga seorang yang baik hati dan ramah pada siapapun. Sehingga tersohorlah nama Raja Magedi kemana-mana. Benarkah itu, Atuk?
5: Ya, apa yang kamu sampaikan itu benar, nak. Tapi saat ini rakyat di Tanjung Bengkulu masih berduka, nak.
4: Berduka kenapa, Atuk? Ada musibah apa, gerangan?
5: Ya, kami berduka atas kepergian istri Raja Magedi, Ratu Pani, selama-lamanya. Beliau meninggal beberapa minggu yang lalu karena serangan jantung. Ratu Pani itu ibu istana yang baik, ramah dan santun. Sekarang ini kami sangat merasa kehilangan sosok Ratu Pani itu.
4: Saya ikut berduka, Tuh. Semoga raja dan putra-putrinya serta semua isi istana tabah menghadapi semuanya.
0: Setelah singgah di rumah Atuk Gindo, anak dalam pun meneruskan perjalanan ke istana. Anak dalam disambut dengan ramah oleh Raja Magdi, Awanda Jaya, dan Remandung Nipis. Entah mengapa, saat itu Awanda melihat ada sesuatu yang akan menjadikan kebaikan baginya dari anak muda Musirawas itu.
4: Ampun beribu ampun, Baginda. Hamba sudah lancang datang ke negeri Baginda ini.
2: Berdirilah anak muda, dan duduklah kamu di kursi itu. Sebenarnya, apa maksud dan tujuan mengunjungi Tanjung Bengkulu ini, anak muda?
4: Sembah hamba, Baginda. Besar harapan hamba datang ke sini karena tertarik dengan kedamaian dan kemakmuran kampung ini. Sudah lama hamba ingin datang ke Tanjung Bengkulu ini untuk dapat bertemu dengan Baginda. Kepemimpinan Baginda tersohor harum sampai ke kampung halaman hamba di Musirawas. Di samping itu, konon kabarnya di Pulau Gelungi juga ada tempat perguruan silat. Hamba berniat untuk belajar ilmu silat, Baginda.
2: Baik, anak muda. Kini sudah mengerti dan paham akan tujuan kedatanganmu di sini. Oh, ya, namamu Anak Dalam, bukan?
4: Iya, nama hamba Anak Dalam, Baginda.
2: Baik, Anak Dalam. Dilihat dari caramu, sepertinya kamu itu seorang yang tegas dan berkemauan keras.
4: Terima kasih, Baginda.
2: Mendengar pernyataanmu tadi, saya sebagai raja tidak keberatan jika kamu tinggal di sini bersama anggota istana. Saya yakin anakku Awanda Jaya dan Remandung Nipis pasti senang menerima kehadiranmu. Atau kamu keberatan?
4: Hamba tidak keberatan, Baginda. Senang sekali hamba mendengar perkataan Baginda. Hamba mengabulkan permintaan Baginda untuk tinggal di istana dan sekaligus menjadi anggota keluarga Baginda di istana ini.
0: Kini Anak Dalam tinggal bersama ayah angkatnya, Raja Magdi, di istana Kerajaan Tanjung Bengkulu. Setiap hari dia selalu bersama dua saudaranya, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. Mereka hidup rukun dan damai. Dalam keseharian, ketiga orang itu sama-sama merasakan senang dan sama-sama merasakan sedih. Raja Magdi tidak membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap ketiga anaknya itu. Awanda Jaya pun kini jauh lebih bersemangat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tiap pagi, Anak Dalam menemani Awanda Jaya mengelilingi pekarangan istana sambil menikmati segarnya udara pagi. Awanda menceritakan segalanya pada Anak Dalam tentang perhatian dan kasih sayang almarhum ibunya terhadap dirinya.
1: Ya, begitulah, Kak. Biasanya ibunda yang menemani saya untuk berkeliling istana ini.
4: Sekarang ada saya bersama Bu Awanda.
1: Ya, itu tapi kan baru sekarang, Kak. Berminggu-minggu sejak kematian ibunda, yang saya rasakan hanya kesedihan.
4: Kamu harus kuat, Awanda. Tidak boleh larut dalam kesedihan seperti ini.
1: Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu, Kak.
4: Walaupun masih hitungan hari kakak di sini, kakak melihat begitu besar kasih sayang ayahanda Magedi dan adikmu Remandung Nipis terhadap. Sebagai laki-laki, kita harus menjadi pribadi yang kuat dan kokoh. Memang kamu kehilangan ibunda,

0: begitulah. Hari demi hari, anak dalam mendampingi dan terus berusaha mengembalikan semangat adik angkatnya itu. Begitu juga perhatian yang diberikannya pada Remandung Nipis. Ia bersikap sangat bijaksana. Anak dalam senantiasa menjaga dan melindungi adik perempuannya itu dari hal apapun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. 2 tahun sudah, anak dalam tinggal di istana bersama Raja Magedi dan keluarganya. Hingga anak dalam merasakan sesuatu yang harus disampaikan kepada ayah angkatnya. Petang hari, saat Raja Magedi menyendiri di halaman samping istana, anak dalam datang menghampiri ayah angkatnya itu.
1: Ampun, beribu ampun, ayah. Kalau ayah tidak berkeberatan, Ananda ingin menyampaikan sesuatu.
2: Tentang apa itu, nak? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu, Awanda dan Remandung?
1: Tidak ada, ayah. Sama sekali ini tidak ada hubungannya dengan Awanda dan Remandung.
2: Ya kalau tidak ada hubungannya dengan adik-adikmu, untuk apa toh? Apa yang ingin kau sampaikan? Katakanlah pada ayah agar semuanya bisa menjadi jelas, nak.
1: Ayah yang Ananda hormati, berat hati ini untuk mengatakan, tetapi hasrat di hati sudah lama Ananda pendam. Adapun dulunya maksud dan tujuan kedatangan Ananda dari Musirawas, selain ingin bertemu dengan Raja Magedi, yaitu ayahanda sendiri, Ananda juga bertujuan untuk belajar ilmu silat dan kebatinan di negeri Tanjung Bengkulu ini. Seperti yang pernah Ananda sampaikan ketika pertama kali Ananda menginjakkan kaki di istana ini.
2: Baik, nak. Teruskan perkataanmu.
1: Baik, ayah. 2 tahun sudah, Ananda tinggal bersama ayahanda. Selama itu pula, Ananda menikmati kehidupan di istana dengan ayahanda. Awanda Jaya dan Remandung Nipis. 2 adik yang sangat Ananda sayangi itu. Sedikit pun tidak Ananda anggap orang lain, karena sudah merasa seperti saudara kandung Ananda sendiri. Jika ayahanda mengizinkan, dalam beberapa hari ini, Ananda akan pergi ke Pulau Gelung, ya ayahanda. Kabarnya di sana, ada guru silat yang sudah ternama dan sudah tidak diragukan lagi ilmu kebatinannya.
2: Baik. Ayah mengabulkan permintaanmu, nak. Sebenarnya berat hati ayah melepaskanmu, mengingat keadaan adikmu, Awanda. Tetapi tidak apa-apa. Luka di hatinya sudah berangsur hilang. Begini, ayah tidak mungkin membiarkanmu hari demi hari hanya di istana saja. Padahal kamu ini seorang yang pintar, cerdas dan tangkas.
1: Terima kasih, ayah. Senang di dalam hati, sejuk di dalam tak terkira. Ananda diizinkan untuk belajar ilmu silat.
0: Anak dalam pun berangkat ke Pulau Gelungi. Di Pulau Gelungi, anak dalam belajar silat dan ilmu kebatinan penuh disiplin dan konsentrasi. Anak dalam belajar dan terus belajar karena anak dalam seorang yang gigih dan tekun. Hingga akhirnya, ia pun dapat menguasai semua ilmu silat dan ilmu kebatinan dari gurunya dalam beberapa bulan saja. Gurunya, Ambang Birah, terkagum-kagum melihat kecekatan dan kelihaian anak asuhnya itu dalam bersilat.
3: Terus terang, sebagai guru aku kagum kepadamu, anak dalam. Jarang kutemukan anak asuh dalam waktu singkat sudah menguasai ilmu silat dengan piawai.
1: Terima kasih, guru.
3: Kamu telah menjadi seorang pendekar muda, anak dalam. Hari ini disaksikan oleh teman-teman persilatanmu, kamu kuangkat jadi guru muda di kelompok silat yang kupimpin ini.
1: Mohon ampun, guru. Bukan maksud hati hamba menolak menjadi guru muda, tapi hamba harus kembali ke rumah hamba. Hamba tidak bisa lama-lama meninggalkan ayah dan kedua adik hamba yang mulia guru.
3: Kamu benar-benar anak baik dan berbakti. Kalau begitu, pulanglah. Semoga ilmu silatmu bermanfaat. Sampaikan salam dariku untuk keluargamu, anak dalam.
0: Anak dalam pun pulang ke istana, menemui ayah dan adik-adik yang sangat ia rindukan.
1: Ampun beribu ampun, ayahanda. Jika diizinkan Ananda pergi, jika dijemput Ananda datang. Kini Ananda telah kembali ke istana dengan selamat. Ananda berjanji untuk melakukan segala tita ayahanda sebagai raja di Tanjung Bengkulu ini.
2: Selamat datang kembali anakku. Selamat datang pendekar muda Tanjung Bengkulu. Ayah senang sekali melihatmu. Pulang dalam keadaan sehat begini.
4: Kami semua merindukanmu, Kak. Kami senang sekali kakak sudah kembali.
5: Janji ya, Kak. Jangan pergi lagi. Kami membutuhkan kakak. Istana ini juga butuh pendekar hebat seperti kakak.
0: Walaupun anak dalam kini sudah menjadi pendekar, ia tetap memberikan perhatian penuh kepada ayah dan dua adik angkatnya itu. Kini Ahwanda Jaya tidak lagi merasa sepi. Embun yang tergenang di sudut matanya kembali bergulir di ujung dedaunan. Dendang hati yang sedih berubah kembali menjadi nyanyian burung di pagi hari. Remandung nipis pun kembali bahagia, mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang dari kakak angkatnya itu. Raja Magedi tidak mau menyia-nyiakan ilmu anak dalam dalam dunia persilatan. Dengan tegas dan penuh harap, ia menyuruh anak dalam untuk membuka perguruan silat dan ilmu kebatinan. Beberapa minggu kemudian, berkat kerjasama yang baik antara Raja Magedi, anak dalam dan warga kampung, berdirilah tempat persilatan dan ilmu kebatinan yang dipimpin oleh anak dalam. Raja Magedi memberi nama perguruan silat dan ilmu kebatinan anaknya itu dengan nama Kardatalu, Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Demikianlah mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Sampai jumpa pada mini drama selanjutnya.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Pro4 FM. Pro4 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Big baby.
1: 어이, 쭈.
2: 야, 아빠.
1: 쩌라니 한자 yang buku tuh. Banyak hasil nako anak iko.
2: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
1: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir buna gini, ko.
2: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
1: Sama aja, gaek. Ambil siripnya.
2: Hmm.

0: Apa kira-kira?
1: Iu tu predato paling hati di lautan goh. Kalunya habis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
0: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
1: Nah, itu, Ncu.
0: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendam Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
0: Rompet Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: kisah inspiratif Islam. Riwayat dalam sirah sahabah Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, Tarikh At-Tabari. Suatu malam di masa kepemimpinannya sebagai khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar sendirian menyusuri jalanan Madinah. Ia sering melakukannya diam-diam untuk mengetahui langsung keadaan rakyatnya tanpa pengawalan dan tanpa diketahui siapapun. Malam itu, ia melihat asap mengepul dari sebuah gubuk kecil. Ia mendekat perlahan dan mendengar suara anak-anak menangis kelaparan. Seorang ibu tampak sibuk di depan periuk yang menggantung di atas api. Umar pun bertanya dengan lembut, "Apa yang sedang engkau masak?" Sang ibu menjawab,
1: kita di Bruno Malam untuk hari Iko, dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, programa 4.

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program 491,7 MHz kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini edisi Senin 28 September 2026. Sahabat budaya, selamat mengikuti program-program acara kami sepanjang hari ini. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Iya, sahabat budaya, kami hadir di hari Iko, tepatnya Senin nih, 28 September 2026 ini, hari Sanak yo. Dan tentunya informasi yang kami hadirkan nanti setiap jam ada namanya kabar kita, dan nanti berakhir di siaran kita di setiap harinya pukul 23 diawali. Kebersamaan kita nanti hadir akan lagu-lagu islami dirangkaikan dengan lagu religi di pukul 5 waktu 5 lewat 15 menit nih, sahabat budaya. Dan kita akan nanti beralih juga dengan beberapa informasi-informasi, dan juga kami hadirkan lagu-lagu seluruh budaya Nusantara diawali nanti di lagu islami. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26. Saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah, dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu yang disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya, keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu. Ya intelektual question. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalam ya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'un nafsi innan nafsa la'amaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus, yang di militer pengen dapat bintang, 1, 2, 3, 4, kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni zahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya din, ya aku berikan petunjuk kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali. Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga, mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyikirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya.

Arisana, di informasi kabar kita tepatnya pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat di hari Senin 28 September 2026 di mana tim nasional Indonesia siap menghadapi Malaysia di laga lanjutan FIFA Asian Cup 2026 Senin 28 September 2026. Pertandingan syarat gengsi tersebut, Arisana, akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Indonesia dan Malaysia memiliki waktu singkat untuk pemulihan. Keduanya baru saja menjalani laga perdananya di 26 September 2026. Indonesia memiliki modal baik usai mengalahkan Singapura sekaligus bertindak sebagai tuan rumah. Skuad asuhan pelatih John Herman sebelumnya sukses mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas tim Singapura. Pengamat sepak bola nasional Ignatius Indro memberikan catatan evaluasi mendalam menjelang laga bergengsi melawan tim Malaysia. Timnas tersebut cukup. Indra mengingatkan pelatih John Herman agar mampu memaksimalkan seluruh potensi pemain yang berkarir di luar negeri. Informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, sebanyak 31 siswa sekolah rakyat di Provinsi Bengkulu memilih mengundurkan diri setelah kegiatan pembelajaran mulai berjalan. Siswa yang mengundurkan diri berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah SMP, hingga sekolah menengah atas atau SMA. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Suifanedi, mengatakan sebagian siswa mengundurkan diri karena belum mampu beradaptasi dengan sistem pendidikan yang mengharuskan mereka tinggal jauh dari orang tua. Selain itu, tersenang sejumlah siswa mengaku belum sanggup menjalani kehidupan dan aktivitas selama berada di asrama. Untuk menjaga jumlah peserta tetap sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan, Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Kementerian Sosial melakukan penjaringan calon siswa pengganti. Penjaringan menyasar calon siswa yang memenuhi kriteria dari persyaratan untuk memenuhi ataupun mengikuti program sekolah rakyat. Demikian ada sanak informasi kabar kita di tepatnya pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan informasi selanjutnya di pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ada sanak juga dapat melansir informasi di rri.co.id ataupun bisa mendownload di RRI Digital.

0: Rabu Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Iya, di sana selamat pagi. Kami ucapkan kepada segala di sana yang ada di pagi hari iko di pukul 6 waktu Indonesia bagian barat di Barendo pagi ini di sana kyo bersama saya Inga Sofi ini di sana di segalonyo yang ada di Bengkulu dan dimanapun anda berada di sana tentunya kebersamaan kita nanti diakhiri di pukul 10 waktu Indonesia bagian barat di Barendo pagi ini di sana. Kami ucapkan selamat pagi, semangat pagi dan salam sehat buat segalonyo di pagi hari ko tentunya tahulah segalo tanggal 28 September 2026 nih di sana yo. Di mana di bulan September ini tinggal menyisakan 2 hari lagi nih di sana yo. Maka dari itu tetap semangat walaupun memang kempes-kempesan nih. Di akhir bulan ya. Dan tentunya segalanya tentu sudah dipersiapkan keluar di sana buat adik-adik kita yang masih tidak menjalani proses pendidikan dan menuju sekolah nih. Kami ucapkan semangat segalo yo buat adik sana, adik-adik kita yang tidak sekolah dan tentunya jangan lupa sarapan pagi supaya tidak sakit perut kelak kalau misalnya kelaparan. Yo, tentunya di pagi hari ku juga buat adik sana yang sudah mulai buka lapak nih. Biasanya subuh-subuh tadi lah sudah nih di pasar dan buat adik sana yang sugo kini mama-mama. Tentunya mama-mama yo yang sudah berjibaku di dapur untuk persiapkan adik-adik yang tidak sekolah ataupun abang-abang yang tidak kerja ke kantoran ataupun yang tidak kuliah. Dan juga kami ucapkan selamat pagi buat segalonyo, buat adik-adik sanak galo di tempat-tempat fasilitas pelayanan umum dan juga yang kini sedang mengendari kendaraan. Kami ucapkan selamat berhati-hati, tentunya bisa mematuhi peraturan lalu lintas karena pagi hari ko tentu pasti padat ya karena berlomba-lomba berjibaku sampai ke tujuan. Semoga selamat sampai tujuan buat adik sana yang sedang mengendarai kendaraan, jangan sampai ngantuk dan jangan lupa sarapan pagi hari ko. Dan semoga semangat dan berkat buat adik sana segalo di pagi hari ko dalam menjalani segalo aktivitas dan rutinitas dan sajian-sajian dari budaya Nusantara kami hadirkan di Barendo pagi ini menemani kebersamaan dan rutinitas adik sana galo hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian barat di 91,7 MHz.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Ya Allah ya Tuhanku, lagi Maha Pengasih Maha Penyayang.

0: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Bengkulu.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application, RRI.

0: Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Kanak pun banyak pasalnya, pasal dalam kanak buah dan jadi masing-masing punya daerah kayak Kaharubah. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanakmu nanti. Tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, enggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak puak. Sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak puak dikatakan kepala pintu suku Kaarubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya Pak, yang dirasakan orang yang memang kena kanakku?
1: Itu kadang dia sesak nafas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, ditubuk deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi keluhan kita sakit ke, waktu sakit itu, salah itu kita jamah nanti. Kalau dia sesak nafas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pun. Kira itu.
3: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak.
1: Tahun berapa itu di Banyak Sari banyak.
3: Karena kejadian apa itu?
1: Buka-buka lahan bekas kampung.

0: keberadaan Kanak Puha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanak Puha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan mengamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanak Puha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang fakta yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanak Puha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi idap kayak baca idap. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Milson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanak Puha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanak Puha, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak Kanak Puha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanak Puha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi, dijelaskan Agus Susatya, adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Brendo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI

Di sana informasi kabar kita tepatnya pukul 7 waktu Indonesia bagian barat, di mana 9 atlet timnas panjat tebing Indonesia menjalani latihan resmi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Latihan berlangsung di Port Meset Nagoya International Exhibition Hall Sabtu 26 September 2026. Manajer timnas panjat tebing Indonesia, Ari Susanti Rahayu, mengatakan latihan menjadi bagian persiapan sebelum pertandingan. Menurutnya kedatangan lebih awal memberikan keuntungan bagi atlet untuk pemulihan dan aklimatisasi. Sehari setelah tiba di Nagoya, para atlet langsung berlatih di venue pertandingan. Setelah latihan umum, mereka mengikuti latihan field of play atau VOP sesuai nomor pertandingan. Informasi selanjutnya di sana dari kabar Kito, di mana pelaku usaha makanan mulai mengeluhkan kelangkaan dan kenaikan harga cabai rawit merah di pasaran. Kondisi tersebut dinilai mulai memberikan tekanan terhadap biaya produksi, terutama bagi pedagang makanan yang menggunakan cabai salah satunya bahan utama dalam menu mereka. Sejumlah pelaku usaha mengaku kesulitan mendapatkan cabai rawit merah dalam jumlah banyak. Selain pasokannya terbatas, harga cabai yang tersedia di pasaran juga mengalami kenaikan sehingga pedagang harus mengeluarkan modal lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kenaikan harga tersebut paling dirasakan oleh usaha kuliner yang membutuhkan cabai dalam jumlah besar setiap harinya. Demikian ada sanak informasi dari kabar kita di pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Nantikan informasi di pukul 8 nanti adik sanak, dan adik sanak juga dapat melansir di laman rri.co.id ataupun bisa menonload di RRI Digital.